0: Bapak harus segera sampai di kantor.
1: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
3: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat itu, judul wisdom saat ini adalah meteor. Apabila tidak ada mendung atau awan yang menutupi langit di malam hari, kita akan menyaksikan indahnya bintang-bintang yang bersinar berkerlap-kerlip. Semakin lama sahabat memandang ke langit itu, mungkin Anda akan menyaksikan bintang-bintang yang jatuh. Nah, dalam ilmu yang kita pelajari, dan untuk lebih jelas, kita akan ketahui bahwa sesungguhnya ada potongan-potongan kecil daripada batu dan besi yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak di angkasa di antara planet-planet itu. Benda-benda yang jatuh itu disebut meteor. Setiap hari benda-benda itu berjatuhan tetapi terbakar ketika masih dalam ketinggian 50 atau 60 mil. Meteor yang besar kalau menjatuhi manusia atau binatang sekalipun akan membawa kematian. Namun sejauh ini belum terdengar berita tentang adanya seseorang yang tewas gara-gara kejatuhan meteor. Meteor yang jatuh itu nampaknya memang seperti bintang yang jatuh. Maka jika di malam hari orang melihat meteor jatuh, umumnya berkata, oh itu kok ada bintang yang jatuh, atau oh itu ada bintang yang beralih tempat. Kiranya sahabat perlu Anda ketahui bahwa sesungguhnya bintang itu tidak jatuh. Jadi yang Anda lihat itu adalah meteor, yaitu batu atau besi-besi yang jatuh dan terbakar. Sebuah meteor dari besi yang beratnya lebih dari 2 ton beberapa waktu yang lalu ditemukan di tahun 1975 di California Selatan dekat 29 Palm. Ini merupakan meteor kedua terbesar yang pernah ditemukan di Amerika Serikat. Sedangkan meteor yang terbesar ditemukan di Willamette, Oregon, beratnya 13 ton. Di Oregon, beratnya 13 ton. Menurut Roy Card dari Smithsonian Institute, meteor yang ditemukan tahun 1975 di California Selatan itu jatuh ke bumi kira-kira beberapa ratus tahun yang lalu. Dikatakannya pula bahwa meteor itu panjangnya kira-kira 1 meter dan lebarnya 1 meter dan tingginya 76 cm. Saat ini sahabat, menurut Roy, sudah kira-kira 2000 meteor ditemukan di seluruh dunia. Ada 3 macam, berupa batu, besi, ataupun campuran keduanya. Demikianlah, Tuhan telah menciptakan langit dan bumi dengan segala kebesarannya. Manusia belum tahu seluruh rahasia alam semesta, pekerjaan tangannya yang luar biasa, kita tidak bisa memahami dan mengetahuinya. Usaha mencari kehidupan di ruang angkasa yang lain, di planet yang lain masih dilakukan. Tapi sampai sejauh mana usaha itu akan berhasil? Mungkin kita masih harus menunggu waktu. Namun sekali lagi sahabat, lihatlah bintang-bintang yang bertaburan menghiasi cakrawala di waktu malam. Bintang itu bersinar di tempat nan tinggi, indah dipandang mata. Oleh karena itu alangkah indahnya jika kita hidup seperti bintang-bintang itu. Indah, mempesona, dan memberikan terang bagi sekeliling kita. Paulus berkata, jagalah dirimu supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Bekerjalah dengan tenang, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Agar dengan demikian kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Hizoomers, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5.

serahkan di dalam Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: It's a wonderful blessing.

96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, sahabat semuanya, pagi hari ini mengingat semuanya bahwa setiap hari itu adalah kesempatan baru untuk berbuat baik dan menjadi berkat, ya kan? Mari, sahabat sekalian, kita jalani hari ini dengan hati yang penuh semangat dan juga sukacita. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita setiap hari. Biarlah kasih-Nya menguatkan kita, damai-Nya menenangkan hati kita, dan semangat-Nya membimbing menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Oke, sahabat sekalian, Morning Blessing dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, sama sekalian masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Hari ini sudah masuk hari Jumat nih ya, sama sekalian. Jumat ini ya, kita rasakan kehangatan sang mentari yang sudah kita nikmati pagi-pagi. Mari sama sekalian jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kebaikan sekecil apapun yang sahabat lakukan hari ini bisa menjadi berkah besar di kemudian hari ya. Jangan hanya menunggu hari yang

baik loh sahabat sekalian. Mari sahabat sekalian jadikan hari ini baik dengan sikap dan juga tindakan yang baik. Karena Jumat ini mengingatkan kita bahwa keberkahan datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh dan juga tidak lupa bersyukur. Ya, sahabat sekalian, semoga hari ini membawa ketenangan, juga kemudahan dalam urusan keluarga maupun bersama dengan rekan-rekan. Nah, sahabat Tiktus, yuk nikmati pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur yang sudah sahabat rasakan sampai saat ini. Banyak berkat yang sudah sahabat rasakan, seperti kesehatan, juga berkat-berkat yang sahabat miliki saat ini. Keadaan apapun, mungkin saat ini juga ada sahabat yang harus beristirahat di rumah sakit, atau ya cukup lama sahabat sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tentunya puji-pujian yang diputarkan ini bisa membangkitkan semangat sahabat untuk dipulihkan kesehatannya. Yuk kita nikmati suasana pagi hari dengan bersama dengan albumnya Lea Simanjuntak.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
5: Nikmati kasih

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Hey, masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Nah, gimana sahabat semuanya pagi hari ini? Ada yang lagi bersih-bersih. Nah, setiap hari bersih-bersih nih ya. Pekerjaan rumah tidak pernah ada mandeknya. Selalu ada ya. Tapi karena kita lakukan dengan hati yang bahagia, hati yang sukacita, semuanya bisa beres ya. Baik sama sekalian yang saya bagikan untuk Anda hari ini, satu headline dari harian media cetak yang terbit hari ini nih ya, momentum benahi MBG. Kurang dari 24 jam dicopot dari jabatannya, 13 bekas unsur pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola makan bergizi gratis 2025-2026. Yuk, sahabat sekalian, saat ini sahabat juga sudah menikmati adanya program makan bergizi gratis. Kiranya dengan adanya peristiwa ini semakin dibenahi sehingga anak-anak yang menerima program makan bergizi gratis ini bisa benar-benar selanjutnya akan dikelola dengan lebih baik lagi. Oke, Morning Blessing. Terima kasih buat sahabat itu yang sudah bergabung bersama itusnya, dan juga untuk sahabat yang selalu mendukung untuk pelayanan radio secara itus. Kiranya apa yang sudah sahabat berikan untuk dukungan radio itus boleh segera terwujud, dan antena yang sempat beberapa waktu lalu diterpa angin segera terpasang dengan lebih lagi bisa diterima dimanapun sahabat berada ya. Oke, tapi jangan lupa nih yang rindu banget dengerin itusnya, silahkan bisa buka gadget sahabat lalu buka Play Store. Nah, dapat menemukan Itus FM-nya ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya yang lagi masak ini atau justru sekarang lagi petik-petik sayuran buat dimasak nanti buat siang ya. Oke, silahkan saja, selamat menikmati pekerjaan rumah. Demikian juga yang saat ini sudah ketak-ketik di tempat tugas masing-masing. Semoga saja lagu-lagu manis ini bisa menemani sahabat semuanya untuk berkarya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba. Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur. Wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.

Masih di Morning Blessing hari ini ya, 30 menit sudah kita lewati pukul 8. Nah sahabat itu saya membagikan ke ruang Anda semuanya. Ya sahabat tidak menyadari ya bila saat ini adalah hari lingkungan hidup sedunia di tahun 2026 ini. Nah sahabat sekalian, dengan memperingati hari lingkungan hidup sedunia, nah sahabat itu kesadaran untuk berwisata secara lebih bertanggung jawab terus meningkat nih ya sahabat semuanya ya. Nah terutama di kalangan generasi muda, perjalanan kini bukan lagi sekedar soal mengunjungi destinasi baru, tapi juga bagaimana aktivitas itu bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat. Nah tren ini tercermin dalam Travel and Sustainability Report 2026 yang dirilis booking.com. Nah hasil survei menunjukkan bahwa Gen Z ini menjadi kelompok yang paling memperhatikan praktek perjalanan berkelanjutan. 3 dari 4 responden dari usia 18 sampai 28 tahun menyatakan bahwa mereka itu mempertimbangkan aspek berkelanjutan saat merencanakan perjalanan. Maksudnya gimana sih ini? Nah tingkat kepedulian tersebut bahkan melampaui generasi lain. Milenial ini menempati posisi berikutnya, diikuti generasi X dan baby boomer ya. Nah temuan ini menunjukkan bahwa generasi muda semakin sadar bahwa kebiasaan saat berlibur dapat memberikan dampak langsung terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat lokal. Nah meski istilah sustainable travel itu terdengar kompleks ya, sebenarnya menerapkan gaya liburan yang lebih ramah lingkungan bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana. Nah, sekarang kan sudah banyak sekali ya sahabat koleksi ini apa? Tumbler. Nah, ini dia sahabat sekalian, dengan membawa botol minum dan peralatan makan sendiri. Nah, kemana-mana sahabat itu bisa melihat anak-anak sekolah ya, orang tua atau siapa saja itu sering kita menemui mereka membawa tumbler, membawa tempat minum sendiri, botol minum isi ulang. Selain lebih hemat, nah kebiasaan ini juga membantu mengurangi, betul sekali, penggunaan botol sekali pakai yang seringkali berakhir menjadi limbah. Nah, memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ini saat menjelajahi kota tujuan, pertimbangkan untuk berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum. Nah, selain menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi, ini juga memberi kesempatan loh untuk menikmati suasana lokal yang lebih dekat. Kemana aja nih sahabat semuanya? Oke ya. Baik sama sekalian, nikmati pagi hari ini dengan lagu-lagu manis yang sudah siap meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Jadi kalau ini sudah hari Jumat, besok hari Sabtu, ya masih ada waktu untuk memikirkan kemana nih ya. Atau nanti sore mau berlatih untuk ibadah besok hari Minggu, jangan lupa nih bawa tumbler ya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bejo, Mak, Bejo.
1: Loh, kenapa Bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini lo, Mak, Bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik ya, Ma.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
4: Iya, sama sekali 51 menit sudah kita lewati pukul 8, masih menemani sahabat semuanya di morning blessing hari ini ya. Sebagai penutup

Ya, masih menemani sahabat semuanya pagi hari ini. Selamat pagi. Bertemu lagi di Inspiration of Education untuk hari Jumat, Mind Management. Hari ini sudah masuk di tanggal 5 Juni 2026. Bagaimana dengan kegiatan sahabat semuanya? Lancar ya? Dan tetap terus berdoa dengan situasi yang saat ini mungkin sempat sahabat itu berpikir, kemudian khawatir, tapi Tuhan akan selalu menolong. Tetap terus berdoa dan juga berkegiatan, beraktivitas ya. Baik, sama sekalian Mind Management untuk hari ini segera menyapa sahabat semuanya, tentunya hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Ya, sahabat Iktus, yuk berbagi dalam mind management yang saya ambilkan dari Vimela.com ya, yang ditulis oleh Nabila Mekadinisa pada 3 Juni kemarin. Nah, sahabat Iktus, pernahkah sahabat bertemu seseorang yang kehadirannya langsung membuat suasana menjadi lebih hangat? Mungkin juga nyaman, menenangkan, atau Anda sendiri sering merasa orang lain mudah mendekat dan merasa betah di sisi Anda. Nah, fenomena ini sering disebut sebagai aura yang baik atau energi positif yang terpancar dari dalam diri. Aura ini bukan sekedar pesona fisik ya, melainkan cerminan dari batin, sikap hidup dan juga kematangan jiwa seseorang yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya, menciptakan suara nyaman, bahkan menginspirasi. Nah, orang dengan aura positif ini cenderung merasa lebih bahagia, menularkan semangat, serta menginspirasi orang di sekitarnya. Lalu bagaimana kita bisa mengenali tanda seseorang memiliki aura yang baik? Ya, siapa nih yang mau? Oke, semuanya mau ya. Nah, pesona alami dalam interaksi sosial. Seseorang dengan aura positif memiliki daya tarik tersendiri dalam interaksi sosial. Mereka seringkali mudah disukai oleh makhluk hidup yang peka terhadap energi, seperti kucing dan anak kecil, ya. Kucing yang dikenal tidak mudah mendekat sembarangan, ini akan merasa aman dan nyaman dekat mereka, bahkan sampai duduk atau tertidur. Demikian pula anak-anak ya, dengan kepekaan batinnya yang tinggi ini akan mudah mendekat, tersenyum atau ingin bermain. Ini menandakan energi ketulusan yang terpancar. Nah, selain itu senyum tulus ya adalah salah satu tanda seseorang memiliki aura yang baik paling kentara. Senyum ini bukan hanya ramah, tapi juga memberikan rasa nyaman bagi orang lain. Nah, kehadiran mereka seringkali membawa kegembiraan dan antusiasme, menciptakan energi yang menular dan memotivasi orang di sekitar. Nah, mereka juga dikenal loh sebagai pendengar yang baik, aktif, ya, yang benar-benar memperhatikan serta memahami apa yang orang lain katakan. Ini menunjukkan ketertarikan tulus terhadap pikiran dan juga perasaan orang lain. Nah, empati dan juga kepedulian ini menjadi kunci utama bagi individu beraura positif. Mereka mampu memahami perasaan orang lain, mendengarkan dengan tulus, memberikan dukungan saat dibutuhkan, sehingga mampu membangun hubungan yang kuat dan nyaman. Sikap keterbukaan dan tidak menghakimi juga sangat menonjol karena mereka menerima orang lain tanpa prasangka, menghargai perbedaan, lebih suka memahami alasan dibalik sikap seseorang daripada langsung membela berburuk. Nah, kehadiran mereka memberi rasa aman seperti sebuah pelukan tak terucap, memotivasi orang lain untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, sikap rendah hati dan tidak sombong juga membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Juga memberi ruang ya bagi mereka untuk menjadi diri sendiri tanpa merasa terintimidasi. Nah, tidak hanya itu, mereka memiliki kemampuan untuk menghargai setiap orang, terlepas dari latar belakang atau status sosialnya. Juga memberi dalam bentuk waktu ya. Selain itu, selain waktu juga pengetahuan atau dukungan materi. Nah, dengan keyakinan bahwa berbagi itu menumbuhkan kebahagiaan bersama. Lalu bagaimana dengan cerminan batin? Nah, tunggu dulu ya sama semuanya ya, bersama dengan Miracle Child dari Brandon akan menyambut sahabat-sahabat semuanya di kegiatan hari ini.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, sama sekalian masih di Mind Management hari ini berbagi sesuatu yang sangat berarti buat kita semuanya. Rahasia daya tarik alami mengenali, kenali tanda seseorang memiliki aura yang baik ya. Sobat Tiktus, nah pesona alami dalam interaksi sosial. Nah sekarang aura yang baik juga tercermin dari karakteristik pribadi yang kuat. Nah, salah satu tanda uniknya adalah mereka seringkali terlihat lebih segar ya, lebih muda dari usianya. Ini bukan semata fisik ya. Nah, ini melainkan cerminan batin yang tidak dipenuhi dengki, iri, dan dendam. Nah, membuat wajah terlihat lebih ringan, bersinar, juga pikiran yang tenang dan jiwa yang damai, memperlambat kelelahan batin.

Sahabat sekalian, individu dengan aura istimewa sangat percaya diri. Kepercayaan diri inilah yang membuat aura mereka terpancar luas. Mereka nyaman dengan diri sendiri, tidak mudah minder, dan tidak merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir kritis ya, yang dipadukan dengan respon yang membangun ya, membuat mereka menghadapi masalah itu secara konstruktif. Ketekunan adalah ciri lain yang menonjol. Mereka tidak mudah menyerah, tetap berkomitmen pada tujuan, berusaha menemukan solusi meskipun menghadapi kesulitan. Keceriaan mereka itu mengalir alami, bukan dibuat-buat ya, dan juga didukung oleh fleksibilitas pikiran yang membuat mereka mudah beradaptasi dan menginspirasi. Mereka itu mampu meredakan stres dengan cara sehat ya, seperti melalui olahraga atau menikmati alam, serta mengatur kegiatan harian yang menjaga keseimbangan fisik, mental, dan juga emosional. Mudah memaafkan dan meminta maaf juga menjadi bagian dari diri mereka. Mereka tidak menyimpan dendam atau kebencian, memahami pentingnya menjaga hubungan harmonis. Nah, kebiasaan bersyukur ini adalah salah satu kebiasaan yang ditemukan dalam diri seseorang dengan aura positif. Karena bersyukur tidak hanya meningkatkan suasana hati, tapi juga mendorong orang lain melakukan hal yang sama. Antusiasme dalam menjalani hari, bahkan hal-hal kecil sekalipun, ini akan memancarkan aura positif. Wanita dengan aura positif seringkali mandiri secara emosional, merasa secure, tahu bahwa dirinya berharga, dan lebih selektif dalam memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Nah, dampak nyata positif dalam kehidupan. Tunggu dulu, kita akan nikmati kebahagiaan sahabat semuanya dengan pujian untuk sahabat bersama dengan Matthew West.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

ada lagi yang saya bagikan, rahasia daya tarik. Kenali tanda seseorang memiliki aura yang baik. Nah, sahabat Titus, selanjutnya dampak nyata aura positif dalam kehidupan. Memiliki aura yang baik itu membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan aura positif secara alami ini menjadi sumber energi positif bagi orang lain. Ya, seolah-olah mereka mempunyai daya tarik alami ya. Aura positif ini dapat menyebar seperti gelombang, mempengaruhi suasana, semangat ya. Keseluruhan dinamika dalam sebuah ruangan mengubah menjadi lebih baik. Selain itu, energi positif yang terpancar dapat menarik peluang yang menguntungkan dalam hidup. Aura yang sehat dan bercahaya juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik dan emosional, dan juga dapat mengurangi stres dan juga kecemasan. Pada akhirnya, energi positif merupakan salah satu faktor penting yang memperkuat hubungan dengan orang-orang di sekitar, menciptakan ikatan yang lebih harmonis dan juga bermakna. Nah, aura yang baik bukanlah sesuatu yang bisa dibeli ya atau direkayasa. Tumbuh dari kebersihan hati, ketulusan niat, kesabaran dalam menghadapi hidup, juga hubungan yang baik dengan sesama dan juga sang pencipta. Ketika batin tertata, maka aura akan memancar dengan sendirinya, membawa ketenangan, keberkahan, dan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, hari ini sudah saya bagikan sahabat semuanya tanda-tanda mengenali aura positif bagi orang lain. Baik, sama sekalian selamat menikmati aktivitas sahabat semuanya. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berdiam dan mengenal Allah. Apakah Anda merasa begitu sibuk sehingga hampir-hampir tidak ingat ini hari apa? Anda bangun di pagi hari, minum secangkir kopi dan bergegas berangkat kerja. Lalu Anda buru-buru pulang, cepat-cepat makan agar Anda bisa menghadiri sebuah pertemuan di malam harinya. Lalu Anda tidur supaya Anda bisa bangun keesokan paginya, menenggak secangkir kopi dan bergegas berangkat kerja lagi. Banyak kita perlu memanjatkan doa seperti doa seorang pengkhotbah tua ini. Perlambat diriku ya Tuhan, perlambat diriku. Tenangkan degupan jantungku dengan menenangkan pikiranku. Perlambat langkah kakiku yang terburu-buru dengan gambaran akan tangan waktu yang kekal. Perlambat diriku ya Tuhan. Redakan ketegangan sarafku dengan alunan suara aliran air yang menenangkan. Bantu aku merasakan kuasa pemulihan yang ajaib dari tidur dan beriman kepadamu. Perlambat diriku ya Tuhan. Ingatkan aku setiap hari bahwa yang menang bukan hanya yang cepat. Bahwa makna hidup jauh lebih luas dari sekedar tergesa-gesa. Perlambat diriku ya Tuhan. Amin. Allah mengungkapkannya di Mazmur 46 ayat 11 seperti ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah, karena hanya dengan berdiam Anda bisa mendengar suara Allah. Saat-saat teduh adalah bagian dari hukum alami Allah, seperti benang di mesin jahit yang putus karena terlalu tegang. Manusia di zaman modern ini harus mengurangi ketegangan dalam kehidupannya sehari-hari, atau ketegangan itu akan mematahkannya. Allah mempercayakan kesehatan Anda di tangan Anda. Apakah benar jika kita terus-menerus melanggar kepercayaan itu? Tentu tidak. Hukum alami Allah sama mengikatnya dengan hukum spiritualnya. Allah tidak berjanji akan menyingkirkan semua kesulitan Anda. Terkadang kita memohon untuk diangkat dari segala tekanan dalam hidup ini. Namun Allah malah mengirimkan kesedihan kepada kita, sehingga kita merasa doa kita tidak dijawab. Kita meminta cahaya untuk menerangi jalan yang ada di depan kita. Sebaliknya, awan dan kegelapanlah yang datang. Kita minta damai sejahtera dan ketenangan agar kita bisa merenung. Dan situasi di sekeliling kita malah menjadi kacau. Mengapa? Allah mengizinkan pencobaan karena Dia tahu pencobaan itu akan membawa kita mendekat kepadanya. Pencobaan itu akan mengajarkan kepada kita bahwa saat Dia memberikan damai sejahtera, tidak ada yang akan bisa mengusik kita. Waktu kita lemah, Allah tidak menyuruh agar kita menguatkan diri, melainkan agar kita berdiam. Waktu kita tenang, kita kuat. Nabi Yesaya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Allah tidak hanya berkata, diamlah. Dia melanjutkan, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Para psikolog berkata, berdiamlah, tenanglah, ambil waktu untuk bermeditasi, untuk menumbuhkan kedamaian diri. Namun Alkitab menambahkan, ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Allah tidak berkata, diamlah dan ketahuilah cara hidup yang lebih baik, hidup yang tenang, hidup yang penuh doa. Dia berkata, diamlah dan kenalilah aku sebagai pribadi Allah, yaitu hidup itu sendiri. Saat mengenalnya, Anda akan belajar bahwa kasih karunia-Nya itu cukup. Alkitab berkata, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ulangan 33 ayat 27. Di tengah-tengah ketergesaan hidup,
Syair dari Kidung Lama yang ditulis oleh Katharina von Segel ini masih menyentuh kita semua. Tenang dan sabarlah, wahai jiwaku. Tahan derita, jangan mengeluh. Serahkan sajalah pada Tuhanmu segala duka yang menimpamu. Allah setia, tak mengecewakan, yang di naungannya ingin berteduh. Ya, Allah setia, tak mengecewakan. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat siang sahabat Titus, kembali lagi Eri menjumpai Anda dalam info jelang siang edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Berikut kami sampaikan informasi di awal sebagai pembuka untuk Anda, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Baik sama sekalian, informasi untuk Anda, untuk dolar Amerika jual 18.040 dan beli 18.020. Dolar Singapura jual 14.050.68 dan beli 14.006.43. Euro Eropa jual 20.973.96 dan beli 20.913.98. Dolar Kanada jual 12.987.02 dan beli 12.953.77. Untuk pound sterling Inggris jual 24.244.42 dan beli 24.177.41. Dolar Hong Kong jual 2.303.51 dan beli 2.299.85. Untuk yen Jepang jual 112.88, beli 112.53. Selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiraan cuaca Kota Semarang. Hari ini cerah berawan masih mendominasi. Berikut dari situs resmi BMKG. Untuk angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 81%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian cerah serta sebagian lagi berawan. Angin akan bertiup dominan dari barat daya menuju timur laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 13 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 95%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian cerah namun ada potensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut ke selatan dengan kecepatan mencapai 2 hingga 8 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur seperti Kudus, Pati, sebagian besar cerah berawan. Selanjutnya sahabat sekalian, dari wilayah Jawa Tengah selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dominan dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam. Baik sahabat sekalian, informasi berikutnya kami sampaikan dari Pati, sumber suaramerdeka.com. Program makan bergizi gratis MBG kembali menjadi perhatian publik. Insiden tidak terduga yang terjadi di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sebuah mobil pengangkut makanan program MBG mendadak menabrak rumah warga hingga menyebabkan tembok jebol dan mengalami kerusakan perabot rumah tangga. Peristiwa yang terjadi pada Kamis siang itu sontak menghebohkan warga sekitar dan videonya pun beredar luas di media sosial. Berdasarkan keterangan warga, kejadian terjadi pada pukul 13 setelah kendaraan selesai mengantarkan makanan bergizi gratis kepada para penerima manfaat. Dari Wonogiri, sumber suaramerdeka.com, kemampuan menghadapi kondisi darurat menjadi salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki setiap pilot para layang sebelum naik ke level yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, puluhan atlet dan pilot para layang dari Jawa, Bali hingga Lombok akan mengikuti simulation The Incident Involved
Course 2026 yang berlangsung di Bukit Joglo dan kawasan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri pada 15 hingga 21 Juni 2026. Kegiatan ini dirancang sebagai pelatihan khusus yang mensimulasikan berbagai kondisi kritis yang dapat terjadi saat penerbangan berlangsung.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
3: Masih di info jelang siang hari ini, berikutnya kami sampaikan ke ruangan Anda

FM itu sahabat Anda, Pati sumbersuaramerdeka.com. Persoalan instalasi pengolahan air limbah IPAL menjadi alasan utama penghentian sementara operasional 9 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Pati. Keputusan tersebut diambil oleh Badan Gizi Nasional BGN sebagai bagian dari upaya menjaga standar operasional dan kualitas layanan pemenuhan gizi yang dijalankan di daerah. Penghentian sementara atau suspend telah diberlakukan sejak 25 Mei terhadap sejumlah SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan terkait pengelolaan limbah. Beberapa unit yang terdampak antara lain SPPG di wilayah Juang, Karangrejo, Kayen, Gembong, Wonosekar, Telogowungu, Guwo, Margorejo, Sukoharjo, Sarirejo, Kutoharjo hingga Sundoluhur. Masing-masing SPPG tersebut dikelola oleh yayasan berbeda yang bekerja sama dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi di Kabupaten Pati. Koordinator Wilayah Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Pati, Ahmad Khairul Basar, menjelaskan bahwa seluruh penghentian operasional tersebut berkaitan dengan persoalan IPAL. Sama sekalian dari Jakarta, Nani SD yang resmi memulai babak baru kepemimpinan di Badan Gizi Nasional BGN setelah dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga yang mengelola program makan bergizi gratis MBG. Kehadirannya di hadapan publik menjadi sorotan karena terjadi di tengah upaya BGN memperkuat tata kelola dan menjaga keberlangsungan program prioritas pemerintah tersebut. Dalam perkenalan resminya, Nanik menegaskan latar belakang akademiknya sebagai sarjana biologi yang selama ini banyak berkecimpung dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi masyarakat. Sebagai informasi yang terakhir, berikut dari Jakarta, jadwal perempat final Indonesia Open 2026 akan berlangsung pada hari ini Jumat 5 Juni. Bertempat di Istora Senayan Jakarta, rangkaian pertandingan akan dibuka pukul 9 dan disiarkan secara live. 7 wakil tersisa merah putih sedang berjuang kembali demi merebut tiket semifinal pada turnamen bulu tangkis bergengsi level Super 1000 ini. Dari 5 sektor, hanya sekitar ganda campuran yang tidak berhasil meloloskan satu pun wakil di babak 8 besar. Sektor ganda putri mendominasi dengan mengirimkan 3 wakil. Menariknya, satu tiket semifinal juga sudah pasti diamankan oleh tuan rumah. Perang saudara dijadwalkan kembali tersaji di Indonesia Open 2026, kali ini di babak perempat final. 2 pasangan ganda putri Indonesia akan saling bentrok, yakni Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum melawan Febriana Dwi Puji Kusuma bersama dengan Melissa Trias Puspitasari. Di sektor ganda putra, salah satu pasangan yang mencuri perhatian adalah Raymond Indra Niklaus Jacquin. Raymond Jacquin menciptakan kejutan besar di turnamen ini melibas unggulan kedua asal Malaysia, Aron Sia dan Sohwo Yik, dalam 2 game langsung 21-14 di babak 16 besar kemarin. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iktus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Sahabat sekalian, Happy Family kembali hadir menjumpai sahabat-sahabat semuanya siang hari ini ya. Sudah siang loh. Pukul 10 lebih 32 menit. Di luar sana sudah panas banget nih pasti ya. Gimana sahabat itu rasanya di luar? Panas ya. Tapi ya syukuri aja untuk menikmati. Justru ini panas ini menyehatkan ya. Kalau gak ada panas nanti bingung ya. Kalau gak ada panas gimana jemuran gak kering. Tempe nanti gak jadi ya. Kalau panas kan produksi tempenya lancar gitu ya. Oke, sahabat Iktus, Happy Family dalam info dapur hari ini ya. Sudah masuk hari yang kelima di bulan Juni nih. Ada yang ulang tahun ya? Ada yang lagi siap-siap untuk merayakan hari ulang tahunnya? Bagus banget nih kalau hari ini ulang tahun hari Jumat, mungkin dirayakan besok. Nah, persiapkan dengan menu yang istimewa. Apa sih istimewanya? Ada deh. Saya akan bagikan resep sambal goreng kentang ati gurih pedas. Ini bisa disajikan saat sahabat merayakan hari ulang tahunnya. Oke, Herlin Pirina segera menyapa sahabat-sahabat semuanya.

Ya, lanjut lagi sahabat semuanya. Ada yang sudah belanja untuk besok. Nah, ada yang menyiapkan untuk menu makanan mengundang keluarga karena ulang tahun. Ya, cocok banget ya sahabat Iktus ya, sambal goreng kentang ati empelo. Bisa disajikan buat keluarga, buat teman. Ya. Nah, ini lauk rumahan yang praktis, rasanya gurih pedas, membuat menu itu selalu disukai banyak orang. Sambal goreng kentang ati empelo ini juga termasuk menu makanan yang tahan lama dan mudah dibuat. Nah, dilansir dari Sajian Sedap, saya akan bagikan resep sambal goreng kentang ati. Yuk siapkan sahabat Iktus. Ya, kita siapkan dulu

Siapkan bahannya 250 gram kentang, dipotong kotak-kotak 1x1 cm lalu digoreng. 8 buah hati empelok ayam, cuci bersih, rebus dan potong-potong. Siapkan 3 butir bawang merah iris tipis, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, memarkan jangan lupa ya. 4 buah cabai merah besar diiris serong, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan gula merah, 300 ml santan dari setengah butir kelapa, 2 sendok makan minyak untuk menumis, dan bumbu halusnya 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah besar, 2 buah cabai merah keriting, 1 buah cabai rawit merah, setengah sendok teh terasi dibakar. Yuk kita buat ya. Panaskan minyak, tumis bawang merah, daun salam, lengkuas, cabai merah iris, bumbu halus, masak sampai harum. Gampang loh ini masaknya, cepet banget. Masukkan kentang dan ati empelok, aduk rata. Tambahkan garam dan gula merah, aduk rata. Tuang santan sambil diaduk sampai matang dan meresap. Nikmati dengan menaburkan kentang yang sudah digoreng. Waduh, enak banget nih buat makan siang begini ya, panas-panas makan dengan sambal goreng kentang ati. Cocok banget. Nah, yang belum bisa buat hari ini, nanti buat besok ya. Sekarang siapkan dulu bahan-bahannya, catat resepnya, dan dieksekusi besok ya. Oke.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.

saatnya saya akan lanjut lagi setelah tadi masak sambal goreng empelo ati. Nah, saya akan membagikan sahabat itu supaya sahabat bisa menikmati nasi pulen dengan butiran terpisah sempurna. Nasi yang menggumpal tentu kurang nikmat ya saat disantap, apalagi kalau berniat mengolahnya menjadi nasi goreng atau nasi uduk khas Nusantara. Saya akan bagikan trik rahasia yang biasa digunakan oleh para koki profesional yang menghasilkan nasi yang pulen, matang merata dengan butiran yang terpisah sempurna, fluffy dan seperit ya. Nah, catat nih. Sahabat tikus, langkah jangan malas mencuci beras sampai bersih. Langkah paling awal dan krusial adalah proses mencuci beras. Beras mentah itu mengandung lapisan pati alami, starch ya, yang sangat tinggi pada permukaannya. Jika tidak dibersihkan dengan benar, pati ini yang akan bertindak seperti lem saat dimasak dan membuat nasi menjadi saling menempel dan menggumpal. Cuci bersih sebanyak 2 atau 3 kali di bawah air mengalir. Nah, tandanya beras sudah bersih adalah saat air bilasannya berubah dari putih keruh menjadi agak bening. Oke, gunakan rasio air yang tepat. Masalah utama nasi becek, becek, lembek kali ya, adalah penggunaan air yang berlebihan. Setiap jenis beras seperti pandan wangi, ya banyak nih ya, memiliki karakteristik serapan air yang berbeda-beda. Sebagai aturan standar universal, gunakan rasio 1:1:5 atau 1:2. Artinya, untuk setiap 1 cangkir beras, gunakan 1,5 hingga 2 cangkir air. Jika sahabat menggunakan beras berbutir panjang, long grain rice, ya kurangi sedikit takaran air agar butirannya tetap kokoh dan terpisah dan matang. Rendam beras sebelum dimasak. Sebelum tombol cook ditekan, luangkan waktu sekitar ya 15 hingga 30 menit untuk merendam beras di dalam air bersih. Proses perendaman ini memungkinkan butiran beras menyerap air secara perlahan sebelum terkena suhu panas yang tinggi. Hasilnya, beras akan matang secara merata dari luar hingga ke bagian inti dan menghasilkan tekstur yang pulen tanpa menjadi lembek. Nah, trik rahasia yang jarang diketahui orang awam, sebelum mulai memasak, tuangkan sekitar 1 sendok teh minyak sayur, minyak zaitun atau 1 sendok teh mentega cair ke dalam air rebusan beras. Minyak ini akan melapisi setiap butiran beras selama proses penguapan terjadi. Lapisan tipis lemak ini bertindak sebagai benteng pembatas alami yang mencegah butiran nasi saling menempel satu sama lain setelah matang. Nah, berikan sentuhan air perasan jeruk nipis atau lemon. Selain minyak, sahabat juga bisa menambahkan beberapa tetes air perasan jeruk nipis atau lemon ke dalam air masakan beras. Nah, sifat asam dari jeruk tidak akan mengubah rasa asli nasi, melainkan bekerja memecah sisa-sisa pati yang longgar. Nah, bonusnya beberapa tetes jeruk nipis ini akan membuat warna nasi terlihat lebih putih bersih, berkilau dan tidak mudah basi. Ketika lampu rice cooker sudah berpindah ke mode warm atau air di dalam panci sudah habis, jangan langsung menyendok nasi ke piring ya. Biarkan nasi beristirahat di dalam wadah tertutup selama 10 hingga 15 menit. Proses ini membiarkan sisa uap panas terdistribusi merata dan mengeringkan kelembapan berlebih. Setelah diistirahatkan, buka tutupnya, lalu gunakan garpu, bukan centong padat untuk menggemburkan. Garpu ini akan memisahkan butiran nasi tanpa menghancurkan strukturnya. Nah, sahabat itus, dengan menggunakan garpu,
butiran-butiran beras, butiran nasi yang sudah menjadi nasi ya dari beras tetap ada dan berbentuk. Wah, enak banget dipandang nih. Gimana sahabat semuanya? Ikutan yuk. Ya, bersama-sama dari One Way dan juga ada Nasaret akan menyapa sahabat-sahabat semuanya lewat puji-pujian dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. Satu doa dari sahabat, satu harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Sama sekalian, kita akan segera dengar firman untuk Anda bersama Pendeta Emeritus Andreas Gunawan Priyono. Selamat mengikuti.

0: Pendengar yang dikasih Tuhan, kita bersyukur dipertemukan kembali dalam siaran ini, dan kita diperkenankan Tuhan sekali lagi mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Kami percaya hati kami sudah terbuka. Mari Tuhan, silakan Engkau masuk untuk memberikan kepada kami firman-Mu yang menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 27 dan 28. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Demikian bunyinya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Kita dengarkan sebuah lagu pujian.
1: Lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati.

Saudara-saudara, kalimat ini sering kita dengar setelah kita mendengar firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman. Apakah betul kita mengalami mendengar dan memelihara firman Tuhan itu bahagia? Apakah betul Alkitab membuat kita bahagia? Bagaimana kalau kita sedang mengalami kantong kering? Bagaimana kalau kita sedang mengalami sakit? Bagaimana kalau kita sedang mengalami banyak persoalan? Apakah bahagia? Kita mau merenungkan kata-kata Tuhan Yesus yang menggelitik ini. Mendengar dan menyimpan firman Tuhan atau memelihara firman Tuhan itu kenapa disebut kebahagiaan? Kebanyakan kata bahagia itu kita pahami untuk hal-hal yang lahiriah atau yang duniawi. Kita mendapat berkat yang banyak, bahagia. Kita menjadi pengantin baru, bahagia. Selamat berbahagia. Selamat menempuh hidup baru. Kita dapat sesuatu yang tidak kita duga, bahagia. Ternyata Tuhan Yesus mau kata bahagia itu juga harus dikenakan untuk hal-hal yang rohani. Seorang psikolog Kristen terkemuka pernah mengatakan ada korelasi hubungan langsung antara stres yang kita alami dan ketidaktaatan pada firman Tuhan. Jadi contohnya ketika kita tidak menaati firman Tuhan, kita hidup dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, hati nurani kita pasti terganggu. Merasa bersalah, merasa berdosa. Bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Pasti kena hukuman. Berdoa rasanya jauh sekali dari Tuhan. Mari kita belajar. Kenapa mendengarkan dan memelihara firman Tuhan itu bahagia? Dulu ketika saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu itu menyuruh mencari ayat yang kita senangi. Lalu anak-anak disuruh menghafalkan. Kemudian minggu depannya maju ke depan kelas, lalu kemudian suruh mengucapkan ayat-ayat itu. Bukan dibaca, tapi dihafal. Ya. Jadi kalau ayat itu pas atau mengena dalam hidup kita terasanya seperti segar, bahagia, karena ayat itu terus berbicara. Ayat itu menjadi favorit, pegangan hidup kita. Saya sampai dengan hari ini tetap berpegang pada satu ayat yang saya pilih waktu itu ketika saya sekolah minggu, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan baru disebut segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sampai hari ini, kalau ada hal-hal atau masalah yang cukup berat, saya ingat ayat ini. Tuhan beri saya kekuatan, saya kuat menanggung, karena Tuhan Yesus akan menolong saya. Saudara-saudaraku, mengapa mendengar dan memelihara firman Tuhan itu disebut berbahagia? Mengapa mendengar dan memelihara firman Tuhan disebut berbahagia? Yang pertama, bahagia itu tidak hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Firman Tuhan tidak hanya berlaku di dunia, tetapi kita akan bawa sampai kita menutup mata. Kebanyakan orang cari bahagia itu di dunia. Tetapi setelah mendekati hari-hari akhir, hidup ini rasanya menakutkan. Kebahagiaan itu tidak ada lagi. Padahal kalau kita pegang firman Tuhan, kebahagiaan itu akan terus kita bawa sampai kita menutup mata, sampai pada akhirnya kita bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada kisah tentang tiga malaikat yang mampir ke rumah pasangan suami istri yang baru saja menikah. Tiga malaikat itu adalah malaikat kekayaan, malaikat kebahagiaan, dan malaikat kasih. Kalau berkenan rumahnya dikunjungi,
malaikat itu akan masuk secara berurutan sesuai dengan yang dipanggil. Lalu berembuklah suami istri itu, mana yang harus dipanggil dulu? Suami mengatakan, ya, kita akan panggil malaikat kebahagiaan. Bukankah kita menikah itu tujuannya kan untuk bahagia? Nah, mari kita minta malaikat kebahagiaan masuk dulu nomor satu. Istrinya tidak setuju. Istrinya mengatakan, tidak, saya mau minta yang pertama kali masuk malaikat kasih. Aku ini perempuan, aku ingin terus dikasih. Akhirnya diputuskan yang dipanggil pertama kali adalah malaikat kasih. Tetapi ketika malaikat kasih itu dipanggil, yang masuk berikutnya bukan berurutan lagi, tetapi yang membuntuti malaikat kasih itu adalah malaikat yang berikutnya, yang tadi dalam urutannya adalah malaikat kekayaan, kebahagiaan, kasih. Malaikat kebahagiaan ikut di belakangnya. Malaikat kejayaan ikut di belakangnya. Saudara, bagaimana tidak bahagia? Kalau pilihan kita tepat, maka Tuhan akan menyertakan yang lain. Nah, bahagia itu terletak di situ. Minta masuk satu malaikat, yang masuk bersama-sama sekaligus tiga malaikat. Bahagia itu tidak untuk sementara bagi orang Kristen, tapi selama-lamanya. Kalau kita mau membuat hidup kita seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, tiap pagi kita makan pagi, tapi plus makan firman Tuhan, yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, itu baru pas. Kita harus belajar untuk membiasakan makan pagi dua porsi, rohani dan jasmani. Jangan hanya perut kita yang diisi, tapi hati kita juga diisi. Nah, disinilah terjadi damai sejahtera Kristus itu melingkupi hidup kita. Damai itu menyangkut hati, sejahtera itu menyangkut hidup jasmani. Kalau kita mau membiasakan melakukan makan dua porsi ini, maka lama-kelamaan kita tidak akan merasa berat kalau kita menghadapi masalah, tetapi kita akan merasa bahwa saya disertai Tuhan, saya tidak akan takut menghadapi apapun. Yang kedua, melalui firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Ada beberapa cara Allah berbicara. Antara lain, pertama, melalui firman Tuhan, kita dapat petunjuk baru. Mungkin dapat jawaban atas pertanyaan kita, doa kita. Yang lama kita nanti-nantikan, ternyata hari itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengatakan, nah, inilah jawaban Tuhan. Saya sudah menemukan di sini. Lalu yang kedua, melalui khotbah atau pengajaran. Melalui khotbah, Tuhan berbicara melalui hambanya. Tidak mudah untuk menyiapkan khotbah, karena khotbah itu harus bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudusnya. Tidak asal mengarang, tidak asal kita meminta pertolongan AI lalu khotbah jadi. Tidak. Kalau khotbah hanya minta pertolongan AI, maka khotbah itu tidak ada urapannya. Mungkin hanya berlalu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi khotbah yang penuh urapan itu akan melekat di hati selama-lamanya. Saya pernah bertemu dengan seseorang di Jakarta. Lama saya tidak berjumpa dengan orang itu. Tapi orang itu kemudian mengingatkan saya, Pak, Bapak waktu khotbah itu sekian tahun yang lalu, sebelum saya berumah tangga dan pindah ke Jakarta, saya mendengar khotbah Bapak dan sampai hari ini saya tidak akan melupakannya. Bahkan saya melakukannya dan benar, Pak. Apa yang saya Bapak khotbahkan dan saya lakukan itu benar-benar terjadi. Nah, itu saudara. Jadi Tuhan kadang-kadang juga berbicara melalui khotbah. Oleh sebab itu ketika khotbah di dalam gereja, jangan kita sibuk sendiri dengan main handphone, sibuk sendiri dengan pikiran-pikiran yang kacau. Dengarkan firman Tuhan. Siapa tahu di situ Tuhan sedang menjawab kita. Tuhan ada kalanya juga berbicara melalui puji-pujian. Ketika kita memuji nama Tuhan, menyanyi untuk kemuliaan Tuhan,
tanpa terasa air mata kita keluar sendiri. Karena apa? Tuhan sedang menyentuh hati kita melalui kata-kata, kalimat di dalam lirik lagu itu. Yang ketiga, Tuhan berbicara kepada kita melalui orang yang menolong kita atau orang yang dekat dengan kita, menasihati kita dengan hikmat Tuhan tatkala kita membutuhkan nasihat atau pertolongan. Yang keempat, melalui peristiwa yang tidak terduga, kita bertobat karena Tuhan berbicara menegur kita. Banyak orang yang hari ini bersaksi bahwa saya menjadi orang percaya karena Tuhan memberikan kepada saya satu peristiwa yang tidak saya duga, tetapi kemudian saya berteriak kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, dan ajaib Tuhan terjadi. Dan yang keempat, Tuhan berbicara melalui mimpi atau bisikan hati kepada kita. Nah, disitulah yang disebut dengan kepekaan rohani. Saudara-saudara, Tuhan itu tidak kita lihat, tetapi bisa menyelinap, bisa masuk dalam hati kita, bisa masuk melalui mimpi. Jangan kita mengatakan, nah, mimpi itu kan bunganya orang tidur. Iya, mimpi bunganya orang tidur kalau orang itu suka tidur. Tapi kalau tiba-tiba kita tidak pernah berpikir tentang peristiwa tertentu, tiba-tiba Tuhan bicara melalui mimpi, dan mimpi itu mengingatkan kita. Saudara, masih ingat kisah tentang kru pesawat yang minta izin untuk tidak ikut terbang pada hari Sabtu karena minggunya mau beribadah? Kru pesawat itu diizinkan untuk cuti hari Sabtu dan Minggu. Ternyata pesawat yang sedianya dia mau ikut itu jatuh. 10 orang tewas. Tapi orang yang minta izin tadi selamat karena Tuhan sudah berbicara kepadanya, besok pagi hari Minggu ke gereja jangan lupa. Dan orang ini membatalkan untuk ikut dalam kru pesawat itu. Cobalah untuk mencari kebahagiaan bukan hanya pada hal-hal yang duniawi, tapi cari juga yang rohani. Di situ letak kebahagiaan mendengar dan memelihara firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang betul-betul mengalami hidup yang dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, sehingga banyak menyimpan kesaksian-kesaksian yang memberkati orang lain yang mendengarnya. Satu pengalaman rohani akan disusul pengalaman rohani yang lain, dan kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, berbahagia itu karena apa? Karena kita menggunakan kombinasi firman Tuhan dan Roh Kudus. Alkitab kita baca, ada kalanya kita bisa mengerti, ada kalanya kita tidak tahu apa artinya. Kita tanya, apa maksud Tuhan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab itu? Kalau kita membaca dengan minta bimbingan Roh Kudus, maka yang tidak kita mengerti akhirnya terjawab. Tuhan itu baik. Bahkan kita orang yang sederhana pun akan diberitahu Tuhan. Alkitab itu buku berisi firman Tuhan, ya. Tetapi saya mengatakan bukan berisi firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. The Bible is the word of God. Sedangkan Roh Kudus itu Allah sendiri yang ada dalam hidup kita, menuntun kita. Jadi kalau Alkitab dan Roh Kudus bekerja sama, maka kita akan mengalami bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah damai sejahtera Allah. Hati ini rasanya damai, bisa menerima kenyataan, ada rasa syukur. Saudara ingat kisah murid-murid Tuhan Yesus yang baru saja ditinggalkan Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka penuh dengan ketakutan, mereka penuh dengan kebimbangan karena banyak orang yang memusuhi mereka. Mereka berada dari satu tempat di rumah yang terkunci rapat. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, walaupun rumah itu terkunci. Dan kata-kata yang disampaikan Tuhan Yesus apa? Mereka tidak menyalahkan murid-murid mengapa mereka takut, mereka tidak punya iman dan sebagainya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus sampai dua kali mengatakan, damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Terus dikatakan demikian, sehingga dengan demikian
murid-murid Tuhan Yesus itu merasa tenang karena Tuhan Yesus ternyata hidup dan selalu memperhatikan mereka. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar dan memeliharanya, maka ada gerakan Tuhan, gerakan Allah yang menyertai

rohani kita. Kalau hidup kita jenuh, banyak persoalan, masalah, coba cari ketenangan dari sisi rohani. Siapa tahu Tuhan sedang menguji kita untuk naik kelas. Iman kita ditingkatkan dari biasa-biasa menjadi luar biasa. Kadang-kadang kita lupa bahwa kebahagiaan rohani itu seperti orang sekolah. Dari tingkat yang rendah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Bahkan sampai S3, setia sampai selesai. Jangan meremehkan karya Roh Kudus, karena Roh Kudus diberikan untuk menolong kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Roh membantu kelemahan kita karena kita tidak tahu apa yang harus kita mohonkan. Roh Kudus menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Allah. Kalau mau bahagia jasmani dan rohani, baca dan renungan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Dan yang kita baca akan tersimpan terus dalam hidup kita. Hidup kita bagaikan arsip yang menyimpan dengan teliti dan cermat firman Tuhan. Bila ada masalah atau hal-hal yang harus kita hadapi dalam pergumulan, kita punya pegangan firman Tuhan supaya tidak takut, tidak ragu dalam menghadapi pergumulan dan tantangan yang kita hadapi itu. Iman kita juga harus hidup. Iman itu dari Tuhan, bukan barang mati, tapi terus bergerak dalam hidup dan perjalanan hidup kita. Iman dan Roh Kudus adalah dua hal yang harus ada dalam hidup kita. Mulai sekarang, teken kontrak dengan Tuhan. Katakan, saya mau rajin baca firman Tuhan. Tiap hari, tiap pagi, saya akan makan dua porsi. Satu porsi untuk rohani, satu porsi untuk jasmani saya. Supaya saya tetap kuat, berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai hari akhir. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara kepada kami, dan kami percaya Tuhan sudah meteraikan dalam hidup kami. Kami akan melakukannya bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Sebab Tuhan sudah berjanji, Roh Kudus akan membantu kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap pendengar kami. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332, 081-914-54-2332.
4: Bertemu lagi di Info Etalase bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Gimana dengan istirahat siang sahabat semuanya? Ya, gunakan waktu untuk beristirahat siang. Hari ini sahabat semuanya memanfaatkan waktu yang diberikan untuk beristirahat. Nah, di tengah kesibukan dan juga aktivitas yang padat, ya tubuh dan juga pikiran kita itu tentunya memerlukan waktu untuk beristirahat ya. Ya, istirahat siang bukan tanda kemalasan, melainkan ini adalah cara untuk memulihkan energi ya, agar kita dapat melanjutkan pekerjaan dengan lebih baik. Secara fisik, ya istirahat siang membantu mengurangi kelelahan, meningkatkan konsentrasi, juga menjaga kesehatan tubuh. Bahkan sahabat itu pasti juga merasakan ya, beberapa menit beristirahat dapat membuat pikiran itu lebih segar dan produktivitas meningkat. Nah, oleh karena itu, mari sahabat sekalian sambil dengerin iktusnya, beberapa informasi akan saya bagikan ke ruangan Anda, sahabat bisa beristirahat ya. Baik sahabat sekalian, untuk informasi yang pertama dalam Info Etalase menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, atau informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha. Silahkan sahabat itu bisa bergabung bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, berikut ini sahabat sekalian dari KBTK Paidia Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang, free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian 3 bahasa. Indonesia, ada Inggris, ada Mandarin. Komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak person hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Ya, mungkin sahabat itu mau bertanya nomor handphone atau kontak personnya, silahkan ya, bisa hubungi di sini. Nah, silahkan sahabat sekalian mengajak teman untuk mengikuti pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Masih ada kesempatan ya. KBTK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. KBTK Paidia dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Hubungi kontak person Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Baik sahabat sekalian, tentunya sahabat itu juga ingin mempromosikan usaha sahabat atau memberikan informasi seputar kegiatan pelayanan atau usaha Anda, atau mau menginformasikan tentang lowongan pekerjaan, bisa bersama itusnya di Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 15, pukul 12 hingga pukul 13. Yuk sahabat itus yang mau bergabung silahkan bisa hubungi di 081-745-0596.

0: Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
2: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
1: Loh, Ma. Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
2: Loh, serius deh?
1: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
6: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Baik, sama sekalian kembali lagi sama-sama semuanya di Info Etalase hari ini. Setelah tadi mengikuti informasi dari KBTK Paidia, berikutnya sahabat Itus informasi yang datang dari Radio Itus ya. Silahkan sahabat Itus yang membutuhkan minyak mor, kemudian juga BioL tersedia di Radio Itus. Sahabat bila berkunjung sekaligus bisa membeli minyak mor atau membutuhkan Alkitab tersedia di Radio Itus ya. Baik sahabat Itus, mari sahabat Itus gunakan istirahat siang untuk mengurangi rasa lelah. Sahabat harus istirahat dan orang itu perlu beristirahat karena tubuh dan otak tidak bekerja pada tingkat energi yang sama sepanjang hari. Nah, mari sahabat sekalian setelah beberapa jam beraktivitas, ini sudah sampai pukul 12.33, tentunya energi yang dikeluarkan sudah begitu banyak ya, dan juga konsentrasinya itu menurun terutama ya di awal hingga pertengahan sore ya. Baik salah sekalian perlu banget untuk beristirahat karena istirahat siang dapat membantu otak itu mengisi ulang sehingga lebih mudah berkonsentrasi saat kembali bekerja atau belajar. Demikian juga bisa membantu pemulihan fisik. Aktivitas yang cukup berat di pagi, istirahat ini perlu memberi kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan tenaga. Jangan lupa nih sahabat sekalian, istirahatkan mata dari sinar dari gadget Anda, dari alat yang Anda pakai untuk beraktivitas ya. Seperti saat ini saya harus bisa melihat pemandangan di luar. Setelah melihat sinar UV yang ada di sini, saya bisa melihat pemandangan di luar untuk kembali memulihkan mata yang lelah. Tidur siang mungkin juga cukup nih ya, 10-20 menit melelapkan mata sehingga energi yang baru sudah ada. Tidak semua orang itu memang bisa tidak bisa tidur siang ya, tapi paling tidak bisa melemaskan otot-otot yang tegang ya. Baik sahabat sekalian, selamat menikmati istirahat siang Anda, selamat menikmati santap siang yang Anda bawa bekal dari rumah atau harus mencari makan dulu nih. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Lebih dari 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti pelatihan coding dan robotik di Wisma Perdamaian Kota Semarang. Perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Blora masuk tahap lelang.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng lebih dari 400 guru pendidikan anak usia dini atau PAUD dari berbagai daerah di Jawa Tengah mengikuti pelatihan coding dan robotik di Wisma Perdamaian Kota Semarang. Kegiatan bertajuk praktik pembelajaran mendalam coding dan robotik berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics itu digagas oleh Bunda PAUD Jateng, Nawal Arofa Yasin, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Jateng dan Rumah Edukasi. Pelatihan itu menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan anak usia dini agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan era digital. Itu juga sesuai semangat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemon. Bunda PAUD Jawa Tengah Nawal Arofa Yasin mengatakan pengenalan coding dan robotik sejak usia dini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus direspons oleh dunia pendidikan. Menurut Nawal, pelajaran berbasis teknologi mampu membantu anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Selain itu, metode pembelajaran itu juga melatih kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, hingga kerjasama dalam tim. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, siapa yang bilang sampah hanya menjadi beban? Warga Bulusan Semarang membuktikan limbah organik ini bisa disulap menjadi sumber ekonomi baru melalui inovasi mandiri yang kini menjadi percontohan nasional. Inisiatif pengelolaan sampah yang tumbuh dari masyarakat di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promik yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari lingkungan RT 4 RW 4 Kelurahan Bulusan, gerakan tersebut berkembang menjadi contoh praktik ekonomi sirkular yang melibatkan warga secara langsung. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singgen Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui

juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Samani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agus Sinawi Lojeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu.

0: Komunitas film akademisi dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia. Semarang berkisah untuk cerita dunia. Merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Loka Karya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng di Treskrimun Polda Jateng menerjunkan tim patroli dari Subdit 3 Jatanras untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Di Reskrimun Polda Jateng, Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 23 hingga 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3 dini hari. Dalam patroli tersebut, personel dibagi menjadi beberapa tim menyisir wilayah Semarang Selatan, Barat, Timur, Tengah hingga Semarang Utara, menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan. IBCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pengprov IBCA Jateng, seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Para Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya, melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng Mugiono Hartono dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, KONI Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

Selamat siang sahabat Tiktus, selamat berjumpa kembali kita ya di acara Golden Memories untuk kesempatan hari ini Jumat 5 Juni 2026. Senang sekali saya bisa kembali menyapa lewat udara dan juga berkomunikasi buat sahabat kepada sahabat-sahabat Tiktus yang suka dengan lagu-lagu nostalgia ya. Yuk kita ketemu lagi lewat udara untuk kita berkirim salam sapa dan lagu lewat lagu-lagu kenangan yang tetap kita rindukan, yang tetap bisa menghibur dan menemani di kala apa saja. Nah, selama kurang lebih 1,5 jam ya, kita bisa menikmati serangkaian lagu-lagu nostalgia hingga pukul 3 sore nanti. Nah, sahabat Tiktus yang mau bergabung untuk menyapa sahabat-sahabatnya atau sekedar request lagu kenangan boleh ya. Silakan menggunakan telepon kami di 02483133611 atau melalui WhatsApp kami di 08174505596. Sebuah lagu milik dari Nur Afni Oktavia dengan Hati Yang Tulus dan With All I Am dari Joy Tobing hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
3: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

Sahabat Iktus, bagaimana dengan beberapa lagu yang baru saja saya putarkan untuk Anda? Kehadiran Joyce Pupela bersama Rituan Hayat ya, dengan Waktu Hujan Sore-Sore. Tapi siang ini bukan sore, jadi ntar sore apakah mau hujan? Kelihatannya tidak ada hujan ya. Itulah judul lagu yang dibawakan Joyce Pupela dan Rituan Hayat dengan Waktu Hujan Sore-Sore. Ada juga Dara Harvey Maliholo yang juga hadir membuka perjumpaan kita. Semoga menghibur sahabat-sahabat itu semuanya. Yang kangen dengan lagu-lagu nostalgia, yuk segera merapat ke sini untuk bergabung request lagu kenangan, lagu kesayangan yang bisa menghibur Anda di suasana siang yang cukup panas. Biar rasanya tambah adem gitu, suasana hati kita adem ya. Yuk dengerin lagu-lagu nostalgia bersama 96.5 FM ya. Itu sahabat Anda yang ada di luar kota Semarang yang mungkin tengah bergabung melalui streaming dan mau menyapa sahabat di Semarang maupun di sekitarnya, boleh silakan ya. Bisa menggunakan WhatsApp kami di 081745-0596. Yang mau kering on air boleh juga di 02483-13611. Selamat siang Bu Kristiani yang sudah menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Golden Memories paling aku suka banget. Shalom Mbak Lina, mau request Yang Indah Bunga Mawar. Yang Indah Bunga Mawar, bukan Bunga Mawar aja ya judulnya. Ya buat siapa nih? Ya buat salamnya buat Pak Silas Nyuwitono, kemudian Pak Kahar, Pak Sunarko, Pak Dania Hongbun, juga Bu Pak Yahya Panggi, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Suparmin, Pak Trubus, Pak Bu Sukma, Bu Samsi, Bu Yunani, juga Ibu Narko, Bu Lindawati, Bu Mariati, dan juga untuk semua pendengar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati.

Ya, berikutnya selain Bu Kristiani, salamnya udah Lina sampaikan ya Bu Kristiani ya. Juga ada Pak Lastio yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selamat siang Pak Lastio, shalom Mbak Lina. Lastio ikutan gabung, minta tolong diputerin lagu Satukan Hati Kami dari Dian Pisesa. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, juga Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Eri Trubus, Pak Agus, Mbak Sumina, Mas Nur Salim, Eyang Neng, juga Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, dan juga Bu Suparman di Genuk Perbalan. Untuk Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, juga Cik Deborah dan kru Radio Iktus, dan semua pendengar setia Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina, tetap semangat, selalu sehat dan banyak rezekinya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Pak Lastio yang juga sudah menyapa sahabat-sahabat Iktus lewat udara di siang hari ini. Sebelum saya akan hadirkan kembali, ada Ko Daniel Hongbun yang juga mau bergabung. Selamat siang Mbak Lina, nanas banget Ko Juni Morris, Oe Suka, request Victor Huta Barat. Tuhan dengar jerit anakmu dan Jamal Medad, Pohon yang Rindang. Buat semua sahabat Iktus di mana saja berada, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun.

Oke, terima kasih untuk Kak Daniel Hong Bun. Buat sahabat yang lain, yuk segera bergabung di acara Golden Memory. Saya tunggu atensinya untuk sahabat-sahabat itu semuanya yang lagi bergabung bersama kita. Silakan Anda bisa menyapa lewat udara sahabat-sahabat Iktus yang bergabung di Golden Memories. Kita simak lagu berikut ini. Lagu yang indah bunga mawar itu ya. Itu lagunya judulnya dicatat Bu. Terpujilah namamu ya dari Mingus and Family. Kita akan simak bersama lagunya.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ya, sahabat Iktus, beberapa lagu baru saja berlalu dan menghibur kita ya di suasana siang yang cukup panas hari ini. Ada Katon Bagaskara bersama Lusana ya dengan Usah Kau Lara Sendiri. Ada juga Tuhan Dengar Jerit Anakmu dari Victor Huta Barat. Selain Satukan Hati Kami dan Terpujilah Namamu. Oke, yang sudah masuk saya terima dulu teleponnya. Halo, Golden Memories.
1: Selamat siang, Mbak Lina.
0: Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa?
1: Pak Yohanes.
0: Pak Yohanes. Oke. Selamat siang Pak Yohanes. Terima kasih sudah gabung. Silahkan mau menyapa siapa saja nih.
1: Salam-salamnya buat Bu Kristiani tadi. Terus Mas Lastio. Kemudian Ibu Marfu'a. Pak Agus Bogosari. Pak Agus yang ada di Puspowarno, kemudian yang nih minta lagunya Flamboyan ya Mbak.
0: Flamboyan, oke.
1: Okay. Selamat siang Mbak Lina, matur nuwun.
0: Ye, sami-sami untuk Pak Yohanes yang ada di Kokrosono ya. Oke, siapa lagi nih yang mau bergabung kembali bersama kita di Golden Memories untuk request lagu kenangan, lagu kesayangan Anda? Boleh ya, silahkan bisa WhatsApp di 0817450596 atau juga telepon on air ya di 8313611. Menyapa sahabat-sahabat yang siang hari ini mungkin baru mendengarkan saja, belum bergabung, yuk segera merapat ke sini. Pak Yaya Panggi, selamat siang. Juga untuk Bu Yuni, yuk. Bu Yusa, apa kabarnya? Pak Suparmin juga. Kemudian juga untuk Bu Nana, yuk gabung sini yuk. Juga Bu Marfu'a, Mbak Sri apa kabarnya yang ada di mana? Kasanudin juga, Mbak Tri yang ada di Demak ya sudah lama gak dengar kabarnya juga. Bu Herling Wenur, Ibu Ria Susanti yang mungkin agak susah dengerin kalau gak pakai radio Android ya. Kemudian juga untuk sahabat yang lain, masih saya tunggu atensinya. Halo, Golden Memories, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pak Lina.
0: Iya, selamat siang Pak Agus. Ini Pak Agus di Telogosari, bukan di Telogotimun ya. Ada satu lagi Pak, siapa Pak Agus juga yang di Semarang, Puswaro. Semarang Puswaro. Barat mungkin. Iya, mungkin ya.
2: Iya. Salam ya Pak. Buat tadi Pak Yohanes Yanto, matur nuwun, salam ya Pak. Terus yang ning di Kuala Mas, Pak Denggun, Ibu Rini, terus Pak Kulina di Tokosari, Umar Puah di Tokosari, terus Ibu Supriyanto, Mas Lasetyo, sama Mbak Christine. Kengsian, terus Pak Wijodo, Bapak Suparmin, Loko Budas, Pak Andoko, Bu Yunani, Karang Jangkang, Bu Kristiani, Pak Silas, sama Pak Kahar, Kengsian, Pak Yaya Panggi, sama Bu Diberdiah. Sepeng siang Pak. Biar sesuandri. Terus apa lagi ya? Bina. Terus semua. Semuanya saja deh Pak ya. Tanpa terkecuali. Request lagu Pak.
0: Ya.
2: Terus saya nanya kok segalanya.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Lina, selamat tugas. Sehat selalu. Tuhan memberkati.
0: Ya, terima kasih untuk ya, terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih untuk Pak Agus yang juga sudah menyapa sahabat-sahabat Iktus ya. Yuk, yang lain boleh silahkan bisa bergabung. Bu Widodo, yuk bangun. Jangan terlelap. Bu Wijayanti gimana tidur siang ya mungkin ya. Juga buat Maria, buat siapa? Robert ya. Albert apa Robert? Ada Pak Yahya Panggi yang sudah gabung siang hari ini. Shalom, siang Mbak Lina. Selamat bertugas, sehat ya Mbak. Tuhan selamat baik. Iya. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Kasih. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lastyo, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, ini dipanggil-panggil ya, yuk gabung Bu Yunani ya, juga Bu Marfu'a, Bu Deborah Dia, dan semua sahabat Iktus, pecinta Golden Memories, ada salam dari Pak Yahya Panggi. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Oke, terima kasih kembali. Nah, sahabat Iktus, itu tadi salam-salam ya dari sahabat-sahabat yang sudah bergabung di siang hari ini. Cuaca panas, boleh panas, tapi lagu-lagu ini bisa meneduhkan hati gitu ya. Nah, sahabat Iktus, kalau pengen gak panas ya, kalau memang di rumahnya masih cukup untuk menanam pohon ya, boleh nih biar lebih adem gitu ya. Tapi kalau mulai musim panas gini, nanam pohonnya harus sering siram, menyiram nih. Ya tidak harus pohon yang besar dulu deh, di pot-pot aja biar ijo. Jadi kalau kita lihat yang ijo gitu ya, lihat di teras rumah kita walaupun sempit mungkin, kita bisa tanami secara vertikal gitu kan. Jadi ngelihatnya itu juga seneng kan ya, yang ada yang ijo-ijo, gak gersang suasananya ya. Ada yang banyak menanam bunga di sekitar pekarangan, atau mungkin sekarang kan banyak yang suka tanam sayur ya, sayur-sayuran yang mudah untuk ditanam di lingkungan kota Semarang yang panas, kayak sawi gitu ya, bayam, kangkung masih bisa, daun bawang, apalagi nih sahabat Iktus ya, daun kenikir bisa kan juga, apalagi nih yang sayur mayur yang bisa ditanam di kota Semarang yang panas ya, sahabat bisa pilih. Atau tabulam pot, tanaman buah dalam pot itu juga bisa, walaupun mungkin buahnya tidak seperti banyaknya tidak seperti yang ditanam di langsung di tanah ya, di pekarangan gitu, karena tidak mungkin, karena mungkin di kota besar seperti kota Semarang jadi tidak luas gitu ya. Nah, kita bisa menanam buah-buahan di dalam pot. Mangga bisa ya, bisa. Jambu, nah jambu ini bisa, baik itu jambu biji, jambu air, jangan jambu-jambuan ya. Oke. Biasanya tuh banyak di kota Semarang belimbing itu ya. Ini enggak apa-apa, itu juga buah-buah yang sebetulnya belimbing itu tidak kenal musim, kalau jambu itu musiman ya, kadang ini musim loh ya. Saya menanam satu pohon jambu air itu juga sudah berbuah, walaupun kadang buahnya hanya 5 buah gitu ya. Tetap senengnya bukan main gitu ya. Pohon sawo ya, yang mini itu kan bisa, jadi seneng ya kalau menanam di pekarangan yang tidak seperti di desa itu luas tanamannya, tapi itu bisa menghibur diri. Apalagi sahabat itu yang sudah pernah tugas tuh, bisa jadi kesibukan tersendiri ya. Oke, kita akan simak lagi sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain yang mau bergabung yuk di acara Golden Memories. Bu Kres, selamat beristirahat siang ya di Cinde. Semoga terhibur juga dengan kehadiran lagu-lagu dari 96.5 FM. Pak Haryanto masih setia gabung gak nih Pak Har? Semoga masih ya. Kemudian juga untuk Pak Eko di Suyudono. Pak Kahar belum gabung. Pak Andoko juga udah lama gak gabung ya. Siapa lagi nih yang belum gabung lagi nih, Bu Selamat Riyadi, Bu Oma Maria ya, kemudian juga Bu siapa, Haris ya, semoga Mas Tia bergabung, Bu Yunani ya, tadi disapa-sapa loh ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin siang hari ini baru stay tune menemukan frekuensi kami, boleh sesekali untuk menyapa lewat udara biar tambah teman. Oke, kita simak bersama lagu Flamboyan diminta Pak Yohanes yang ada di Kokrosono tadi ya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707030.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
4: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
5: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
2: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Cactus masih di Golden Memory 96.5 FM. Waduh, itu tadi serangkaian lagu-lagu yang hadir menemani kita. Rasanya puas ya dengan lagu-lagu yang bisa menemani yang lagi sendiri, temani dengan Radio Ictusnya gitu ya, sehingga tidak sepi. Dan yang lagi pengen menyendiri, biasanya rame pengen menyepi ya di kamar sambil mendengarkan lagu-lagu nostalgia, cocok banget ya. Oke, buat sahabat yang lagi mengemudi juga, yang lagi bergabung, semoga terhibur sehingga mengemudinya lebih santai tapi cepat. Loh, gimana sih santai tapi cepat? Ya, yang jelas pokoknya jangan gerusak-gerusuk gitu ya. Apa itu ya bahasanya orang Semarang seperti itu ya. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Marpuas. Shalom, Golden Memories, aku suka. Selamat siang Mbak Lina. Salam buat Pak Yohanes Sugianto. Terima kasih salam-salamnya juga untuk Pak Agus di Telogosari, Pak Yaya Pangge di Karonse, dan semua pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina untuk senggolannya dan selamat melayani, Tuhan berkati. Ya, terima kasih kembali Bu Marfua. Juga Bu Ning, sudah tidur nih Bu Ning ya. Bu Rini, Bu siapa? Ini loh, Bu Gina, lalu Ibu Shirley, Pak Awi, juga Bu Lena, siapa lagi nih semua ya, sahabat-sahabat Ictus di Pelkris, juga untuk Cik Lin dan semua para pelayan di sana, Tuhan berkati, sehat selalu ya. Dan juga untuk Pak Suparmin, shalom Mbak Lina, mohon maaf baru pulang, ada keperluan saya nguping mawon ya Pak. Ini ada sedikit persembahan kasih, bisa diambil untuk ikut mendukung dana antena. Oke, siap. Matur nuwun Mbak Lina, saya yang matur nuwun Pak. Gusti berkahi, berkat melimpah ya, nanti saya akan bilang ke Mas Yoyo. Oke, terima kasih Pak Suparmin untuk kebersamaannya, dan tetap semangat, sehat selalu, penuh berkat. Oke sahabat Ictus, masih ada sedikit waktu dan sekaligus ini beberapa lagu yang akan menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Sampai jumpa hari Selasa yang akan datang, tapi saya masih menemani Anda di acara berikutnya. Sampai jumpa, kita ketemu di acara berikutnya masih bersama 96.5 FM.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tak Tergoda Imbalan. Berdasarkan Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai 24. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 14 ayatnya 23. Demikian bunyinya. Aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu. Seutas benang atau tali kasut pun tidak. Supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Sahabat pendengar, seorang atlet muda ditawari sponsor besar asalkan memalsukan identitas usia. Secara finansial, tawaran ini menggiurkan, tetapi secara moral, keliru. Tidak semua pemberian harus diterima. Kadang penolakan justru menunjukkan identitas kita sebagai orang beriman. Abram baru saja menang dalam pertempuran besar dan menyelamatkan Lot, keponakannya. Dalam perjalanan pulang, ia disambut oleh dua raja. Pertama, Melkisedek, Raja Salem, dan Imam Allah yang memberkatinya dan membawa roti dan anggur. Kedua, Raja Sodom yang menawarkan harta jarahan perang. Namun Abram berkata, aku bersumpah demi Tuhan, tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Abram tahu, sumber berkat sejati bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Ia menolak harta dunia agar kemuliaan hanya bagi Allah. Inilah sikap iman yang tulus dan radikal. Abram mengajarkan bahwa iman sejati tidak tergoda oleh keuntungan duniawi. Kesetiaan kepada Allah lebih bernilai daripada kekayaan yang berasal dari kompromi. Di tengah dunia yang menawarkan jalan pintas dan kompromi, marilah kita belajar berkata, tidak. Integritas seorang percaya diuji ketika godaan terlihat menguntungkan. Dalam pekerjaan, pelayanan, dan relasi, marilah mengutamakan kehendak Tuhan, bukan keuntungan pribadi. Harta bisa hilang, tapi iman dan kehormatan di hadapan Allah kekal selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, teguhkanlah kami untuk memilih Engkau di atas segalanya. Ajarlah kami menolak hal-hal yang tidak memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat sore sahabat, Lina masih menemani Anda di acara berikutnya. Inilah Iktus Family spesial yang akan menyapa sahabat-sahabat yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Harapan saya, harapan kami, kami tetap bisa terjalin hubungan persahabatan lewat udara melalui acara ini. Baik sahabat Iktus, sebuah lagu dari NDC Worship dan Kevin Karen dengan Anggur Baru Tercurah. Jangan bayangin Kevin Karen yang masih kecil ya. Ini sudah dewasa, jadi lagunya juga bagus untuk kita simak, menemani kita, memberikan semangat untuk sahabat yang sudah mulai letih setelah dari pagi beraktivitas.

Sahabat, suasana sore yang ceria, yang cerah juga sahabat Iktus ya. Mungkin di luar sana banyak sahabat yang sudah mulai beraktivitas di rumah. Biasanya sore banyak aktivitas yang dilakukan, apalagi di menjelang akhir pekan ya. Banyak kegiatan buat sahabat yang sibuk dengan pelayanan mungkin, atau sahabat yang mau mengantar putra-putri les ya ke tempat lesnya. Semoga lagu-lagu ini juga bisa menemani buat sahabat yang mungkin masih sibuk dengan tugasnya, tetap semangat di dalam aktivitasnya di sore hari ini. Semoga segera kelar dan bisa pulang ya, ketemu dengan keluarga. Keluarga di mana kita bisa ya bersaling cerita gitu ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan saat kita letih ya, kalau sudah ketemu keluarga rasanya itu terobati, rasa letihnya itu hilang gitu. Apalagi ketemu dengan mungkin putra-putrinya ya, atau mungkin dengan istri ya, atau dengan yang lainnya, yang tentunya membuat kita merasa nyaman ya bersama keluarga. Karena ada dikatakan keluarga itu surga kecil kita ya, kalau kita memang hidup saling mengasihi pasti itu dirasakan. Oke. Nah, sahabat, sore hari ini kami ingin mengunjungi lewat udara sahabat-sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus sampai pada nomor 4313. Ada sahabat kami di sana di GITJ Ngeling Jepara, sahabat Valentino Surya dan sahabat Julius Chandra Surya di alamat yang sama. Selamat sore juga untuk sahabat Rina Kristiani Mualim yang ada di Semarang Indah. Ya, kita akan simak bersama lagunya, nanti saya akan berkunjung lewat udara lagi ya, menyapa sahabat Iktus yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Allah tahu yang terbaik dari Philip Fernando di album GKMI Worship.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

jalan-jalan sore lebih adem daripada siang ya, atau pagi aja atau sore. Nah, kali ini kita jalan-jalan lewat 96.5 FM ya. Suasana sore yang indah menyapa sahabat Iktus. Selamat sore untuk sahabat kami monitor nomor 3600 balik ke atas ya. Sahabat Samuel Joko yang ada di Tanjung Rejo Cekulo Kudus. Terbingkiskan juga untuk sahabat Kaleb Budi Siswanto di Pelamongan Indah Demak nih ya. Kemudian sahabat Endang Lexi di Lebdosari monitor nomor 3602, juga untuk sahabat Elizabeth Meilani Ariastuti di Telogowungu. Sama sore juga kami ucapkan untuk sahabat Monica Jessica dan juga yang ada di alamat yang sama, serta sahabat Yohana Samuri di Siliwangi. Kita akan bingkiskan lagu mendatang, juga sempat diminta oleh Yoram Rinaldo ya. Ini lagunya kita akan simak bersama dari GMS Live dengan Stop Berpikir Aneh-Aneh. Ada juga GKDI Worship dengan Musim. Selamat mendengarkan.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Sahabat masih mengunjungi lewat udara sahabat-sahabat Iklus yang sudah tergabung menjadi anggota Monitor Iklus. Menyapa kembali sahabat kami berikutnya yang ada di Jalan Kandri Gunung Pati, ada sahabat Susana Titik Sugiyarti, monitor nomor 3606. Kemudian juga untuk sahabat Julius Hartanto di Jalan Rejen Suprapto Purwodadi. Kemudian sahabat Thomas Agus Susanto di Kapas Raya Utara Genuk Indah. Juga untuk sahabat Esther Harsini di alamat yang sama, ada salam dan lagu, serta juga untuk sahabat Aris Legiman di Jangkung Salatiga. Kita akan simak kembali lagu berikutnya, kali ini milik dari WTC Worship, hadir dengan Indah Bersamamu.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

Sobat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Iktus Family sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan nantikan acara kami berikutnya masih bersama Radio Iktus 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat sore sahabat kecil Iktus. Bertemu lagi di HP Kids Flora dan Fauna. Hari ini kalian akan ditemani oleh Vina untuk mengenal lebih lanjut tentang flora dan fauna. Jika minggu lalu kita sudah membicarakan tentang kehidupan hewan, hari ini kita akan membahas tentang kehidupan tumbuhan, yaitu lamun dan rumput laut. Tapi sebelum Vina lanjutkan, kita dengarkan dulu satu pujian pembuka yang berjudul Daniel dipanggil Raja.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Kembali lagi bersama Vina di Happy Kids Flora dan Fauna. Sesuai janji Vina tadi, kita akan membahas tentang lamun dan rumput laut yang sering dikira tumbuhan yang sama, tapi ternyata berbeda. Bersumber dari bobo.id. Teman-teman, pernahkah kamu melihat rumput laut secara langsung? Kita sering mengira semua tanaman di laut sebagai rumput laut. Padahal di ekosistem lautan ada dua jenis tumbuhan, yaitu lamun atau seagrass dan rumput laut atau seaweed. Keduanya memiliki penampilan fisik yang hampir mirip, meskipun berasal dari kelompok tumbuhan yang berbeda. Lamun dan rumput laut dikenal sebagai bagian penting dari ekosistem pesisir. Lantas, bagaimana cara membedakan keduanya? Yuk cari tahu. Tapi, kita dengarkan pujian dulu yang berjudul Anak Sekolah Minggu dan Karena Yesusku.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

yaitu lamun. Lamun merupakan tumbuhan berbunga Angiospermae yang tubuhnya terdiri dari akar, batang, dan daun. Lamun tumbuh di dasar laut dengan seluruh bagian tubuhnya terendam oleh air laut. Biasanya kita dapat menemukan padang lamun di perairan dangkal yang masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Habitat asli lamun tersebar luas di wilayah subtropis dan tropis, termasuk di perairan Indonesia. Contoh lamun yang paling mudah ditemukan di negara kita yaitu Thalassia, Hemperici, Enhalus acoroides, dan Cymodocea rodundata. Setelah pujian yang berjudul Semesta Bernyanyi berikut ini, kita akan cari tahu tentang manfaat lamun. Jarang ada yang tahu kalau padang lamun bermanfaat penting untuk laut. Faktanya, akar lamun membantu mengikat sedimen dan mencegah erosi di wilayah perairan laut. Sebagian hewan juga tinggal dan menetap di padang lamun, seperti ikan, moluska, dan invertebrata laut. Lamun termasuk blue carbon, yaitu kawasan yang mampu menyerap dan menyimpan karbon dioksida dalam jumlah besar di laut. Artinya, padang lamun berperan penting dalam mencegah perubahan iklim. Apa bedanya dengan rumput laut? Nanti Vina kasih tahu ya perbedaan lamun dan rumput laut setelah kita dengarkan pujian yang berjudul Ada Kuasa Dalam Darahnya dan Mata Tuhan Melihat.

0: teman-teman, ada yang hafal urutan dari kitab Perjanjian Baru nggak?
1: Tahu nggak?

Masih bersama Vina di Happy Kids Flora dan Fauna yang membahas tentang lamun dan rumput laut. Jika lamun termasuk Angiospermae, rumput laut adalah tumbuhan yang tergolong dalam kelompok alga yang hidup di perairan laut. Rumput laut umum ditemukan di perairan payau yang kaya akan cahaya matahari. Berdasarkan bentuk fisiknya, rumput laut tidak bisa dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Seluruh bagian tubuh rumput laut disebut talus, yang bentuknya bervariasi. Lamun dan rumput laut merupakan tumbuhan air yang berguna untuk ekosistem laut. Selain itu, tidak semua rumput laut berukuran besar. Ada juga beberapa jenis yang ukurannya mikroskopis. Warna rumput laut tidak selalu hijau, melainkan ada yang merah, coklat, bahkan hitam. Di Indonesia, rumput laut sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Tahukah kamu, budidaya rumput laut di Indonesia nomor 2 terbesar di dunia setelah Tiongkok loh. Rumput laut di Indonesia yang paling sering ditemukan yaitu Eikomea nei atau Eikomea spp dan rumput laut Gracilaria atau Gracilaria spp. Sebuah pujian yang berjudul Kawan-kawan ingatlah selalu akan Vina putarkan dulu ya, untuk menemani sahabat kecil di sore hari ini. Ada beberapa hal juga yang bisa kita pelajari dari lamun dan rumput laut ini. Pertama, lindung dan pemberi manfaat bagi sesama. Di ekosistem laut, rumput laut menjadi rumah, tempat berlindung, dan sumber makanan bagi berbagai biota laut kecil. Ini adalah teladan tentang bagaimana kita harus peduli dan melindungi mereka yang lebih rentan. Yang kedua, sumber kebaikan yang kaya nutrisi. Kaya akan vitamin, mineral atau kalsium dan yodium, dan antioksidan. Rumput laut menjadi makanan super atau superfood yang menyehatkan manusia. Ini menginspirasi kita untuk terus mengembangkan diri dan memberikan manfaat atau karya terbaik bagi orang banyak. Wah, akhirnya ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Gimana nih sahabat kecil? Udah tahu kan tentang perbedaan lamun dan rumput laut? Kalau kalian ingin mendengar lebih banyak tentang tumbuhan dan hewan, kalian dapat mendengarkan di Haki Flora. Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat pukul 4 sore sampai pukul 5 sore yang akan memberitahu kalian lebih banyak. Sampai jumpa di Happy Kids Flora dan Fauna ya. God bless you.

Matius 8. Angin ribut diredakan. Pada suatu waktu, Yesus naik ke perahu bersama murid-muridnya. Tiba-tiba, angin ribut pun datang dan melimbungkan perahu itu.

0: Aduh, bagaimana ini?
1: Angin ribut, angin ribut.
0: Bagaimana anginnya kencang sekali.
1: Iya, ini badai.
2: Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Wahai angin ribut, berhentilah!
0: Angin ributnya berhenti.
2: Saat itu juga, berhentilah angin ribut itu.

Sobat Muda, saat ini kita akan merenungkan bersama dari buku Youth for Christ dengan tema Jangan Sesat. Renungan kita saat ini akan diambil dari 1 Korintus 15 ayat 20-34, tetapi perenungan pusatnya ada di 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata demikian. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersama-sama berjumpa di dalam perenungan kami pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, membuat kami mengerti, membuat kami mau menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong dan tuntunlah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Sobat Muda, bersama dengan saya, Pendeta CL, saya di Pamungkas dari GKI Karawaci, kita akan merenungkan renungan kita saat ini. Jangan sesat. Kita sering mendengar istilah kuper atau kurang pergaulan. Istilah itu ditujukan pada mereka yang dianggap ketinggalan zaman karena kurang bergaul. Dengan kata lain, orang-orang yang kuper dipandang dan ditempatkan seperti manusia primitif. Akibatnya, orang berusaha untuk tidak dianggap kuper apapun caranya. Dan Paulus dengan tegas memperingatkan jemaat di Korintus pada kala itu. Jangan sesat, boleh bergaul, tetapi perhatikan dengan sesama, dengan siapa kita bergaul dan bagaimana kita bergaul. Jemaat Korintus diingatkan agar dalam pergaulan mereka tetap menjaga hal yang mendasar, yakni iman kepada Yesus yang sudah bangkit. Kebangkitan Yesus memang hal yang bahkan menjadi cemoohan bagi orang-orang Kristen di Korintus, sebab hal itu dipandang sebagai peristiwa yang tidak masuk akal. Menghadapi cemoohan, jemaat Korintus tampaknya tidak tahan. Lalu mereka mulai goyah. Mereka mulai ragu akan keyakinan bahwa Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Disinilah Paulus memperingatkan agar berhati-hati dalam pergaulan yang mereka jalani. Jangan sampai kebiasaan yang baik menjadi rusak. Sobat Muda, memang benar bahwa kita harus bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Namun pada saat yang sama, memperhatikan pergaulan atau perhatian kita dituntut. Kita diundang untuk memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Hati-hatilah dalam bergaul. Jangan sampai merusak kebiasaan kita yang sudah baik. Apalagi sampai menggeser keyakinan kita dari Tuhan Yesus Kristus. Bergaulah bukan karena takut dibilang kuper atau FOMO, tetapi karena kita hendak bersaksi tentang Yesus yang bangkit dan menyelamatkan dunia beserta segala isinya. Dua pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengapa orang Kristen menolak percaya pada kebangkitan Yesus? Yang kedua, apa yang menjadi ketakutan terbesarmu dalam bergaul? Semoga ini menjadi perenungan bagi kita semua Sobat Muda, agar kita semakin hidup benar di hadapan Tuhan dan tidak sesat. Kiranya Tuhan terus menolong kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang Maha Baik menolong kami agar kehidupan kami, jalan-jalan kami, sungguh adalah jalan dan kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami agar tidak mudah goyah di dalam menjaga iman percaya kami. Mampukanlah kami untuk terus berpegang kepada Engkau. Tolonglah kami untuk terus menjaga iman kami dimanapun, kapanpun, bagaimanapun kondisi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon penyertaan. Amin.

The Station of Soul Fashion 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, shalom Zoomer semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh rasa syukur. Happy lah pokoknya hari ini ya. Amin, puji Tuhan. Oke, sepanjang 1,5 jam ke depan, Maxen di sini bakal menemani Zoomer semua dalam acara Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men. Oke, nah Zoomers nih lagi dengerin Maxen dari mana nih? Ada yang mungkin dari streaming gitu ya, ada yang mungkin dari radio, ada yang mendengarkan dari luar kota, bisa juga ya, karena Iktus sekarang udah ada streamingnya di www.iktusfm.com dan juga ada aplikasinya di Play Store at Iktus FM. Nah, buat Zoomer semua yang mau request lagu atau titip-titip salam, boleh banget ya bergabung bersama WhatsApp kami di 0817450596. Maksain ulang ya, 0817450596. Oke, nah untuk membuka sesi kita hari ini, satu lagu dari GKDI Worship dengan Jangan Lelah akan Maxen puterin. Stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Oke, nah sekarang kita mau bahas tentang siapa nih Zoomers yang sudah mulai buka usaha kecil-kecilan di rumah. Apapun deh, misal kayak kerajinan tangan, makanan, dimsum viral, atau apapun deh boleh. Atau jasa coaching nih, misal kayak coaching beasiswa mungkin, atau mungkin yang coaching wawancara-wawancara gitu ada ya, jadi kayak public speaking gitu. Nah, siapa nih Zoomers yang sudah mulai membuka usaha? Nah, gimana dong tips and triknya mungkin Zoomers yang mau yang lagi mendengarkan gitu ya, mau berbagi tips and triknya boleh banget ya ke WhatsApp kami. Tapi sebelum itu, Maxen akan kutip dulu satu artikel dari ukuindo.com. 10 tips sukses memulai bisnis UMKM versi UKU gitu. Yang pertama adalah tentukan ide bisnis yang jelas. Nah, misal nih kamu tuh hobi masak gitu. Ya, kamu bisa lah. Zoomers bisa untuk masuk ke dunia F&B atau yang mau melakukan bisnis wirausaha di bidang makanan kuliner gitu kan. Boleh banget. Atau mungkin Zoomers ya hobi desain grafis, mungkin bisa untuk bantu-bantu membuat poster, video, editor gitu ya, boleh banget. Oke, nah tapi ini sebelum melakukan yang namanya bisnis-bisnis tadi gitu ya, kita penting untuk melakukan riset pasar dulu sebelum mulai, kayak di lapangan, asik. Di masyarakat itu tuh sebenarnya UMKM yang diminati itu apa sih gitu kan? Yang sebenarnya diminati, yang lagi booming, yang lagi viral itu apa sih gitu? Misal kayak dimsum mentai itu kan pernah kayak viral banget gak sih? Jadi kayak setiap titik gitu di kampus-kampus gitu jualan dimsum mentai gitu. Ada juga yang lagi viral apa ya? Dulu ada es krim ya, yang iklannya kayak es krim X ada di mana-mana. Nah, itu kan viral tuh kan. Jadi kayak kita riset dulu nih sebenarnya kayak di lapangan butuhnya apa sih. That's why kalau misalnya kita jualan di kampus atau di sekolah, mungkin peluang untuk cepat lakunya dan balik modal lebih cepat daripada kita jualannya di lingkungan perkampungan gitu. Karena pasar kita adalah konsumen kita itu anak sekolah gitu, di mana mereka hobinya jajan. Makanya kita harus riset pasar dulu nih sebenarnya di lapangan tuh apa sih yang diminati masyarakat kan gitu ya kan. Kemudian mulailah dengan modal yang realistis ya. Kalau misalnya modal kita masih belum tentu besar, belum terlalu besar, kita bisa buka dari modal yang realistis. Mungkin bisa jualan dulu nih pakai meja-meja gitu kan di Car Free Day atau dimanapun kayak gitu. Jangan langsung buka di ruko besar, ruko gak tuh. Tapi intinya kayak kita bisa mulai dulu dari tempat-tempat kecil, mungkin kayak di depan rumah kita, atau kita buka aja gitu di mobil gitu kan. Kalau mobil pribadi kan tidak mengeluarkan modal ya, hanya mengeluarkan modal untuk produk aja gitu. Tapi kalau untuk tempat kan tidak. Nah, dari hal-hal kecil itu nanti akan menjadi hal-hal yang besar gitu. Dan kelola keuangan dengan bijak. Oke, jadi perlu spreadsheet yang betul gitu ya. Jadi kayak modalnya berapa, keuntungannya berapa, biaya operasionalnya berapa. Dan yang kelima adalah bangun branding yang kuat. Contohnya menggunakan sosial media itu udah paling gampang, paling mudah, paling murah gitu. Jadi kayak kita gunakan aja sosial media untuk branding dan untuk promosi gitu ya. Dan silahkan gunakan logo atau nama yang gampang diingat masyarakat gitu. Jadi kayak logo ini nih, nah nanti kayak gampang diingat masyarakat kayak gitu. Nah, manfaatkan media sosial untuk promosi. Kayak tadi ya udah Maxen jelasin bahwa media sosial itu merupakan platform yang paling murah,
paling gampang, paling mudah gitu ya, dan paling banyak yang memakai gitu media sosial. Apa sih media sosial yang lagi booming gitu ya kan? Ya Instagram, TikTok gitu ya kan. Jangan promosi pakai, mungkin sekarang yang kurang booming ya, Facebook itu udah kurang. Tapi nih, kalau misalnya mama-mama gitu ya kan, jualan baju, jualan songket, jualan songket gak tuh? Itu masih di Facebook ya. Jadi kalau misalnya ada mama-mama Zoomers nih yang yang sukanya beli songket gitu ya, beli tenunan, nah itu di Facebook masih banyak kayak gitu. Jadi kayak ada pasar sendiri-sendiri gitu ya. Pasar Gen Z di TikTok, pasar Gen Y di Facebook gitu. Oke, jadi tiap media sosial itu ada pasarnya sendiri gitu. Nah, yang tak kalah penting adalah tingkatkan kualitas produk dan layanan. Jadi jangan cuman overrated ya, jadi produknya bagus tapi layanannya nggak bagus gitu kan, kurang gitu. Jadi kita harus juga melayani masyarakat, melayani pembeli dengan bagus gitu, baik membeli online maupun offline kayak gitu. Karena pembeli itu akan membeli berulang-ulang kalau misalnya dia punya rekomendasi dari mulut ke mulut, kayak kalau beli dimsum di sini aja deh, enak gitu. Kalau misalnya beli bunga, mending di sini deh, worth it. Soalnya harga segini bunganya udah beragam gitu. Beli di sini aja kalau mau jahit baju karena desainernya ramah, asik. Kemudian yang selanjutnya adalah bangun jejaring bisnis. Karena yang namanya rezeki kan gak selalu melulu soal uang ya. Ada juga yang namanya rezeki itu melalui relasi. Jadi kayak kita berrelasi dengan siapa nih? Dengan pihak yang mungkin sudah lebih berpengalaman, mungkin ya, event-event tertentu gitu. Dan beradaptasilah dengan teknologi. Ini hubungannya tentang promosi ya. Jadi kalau misalnya promosi, tadi Maxine bilang ya, kalau beli songket, beli kain kebaya gitu ya, mungkin di Facebook masih ada kali ya. Tapi kalau teman-teman mau promosinya dimsum mentai, kerajinan tangan, blind box gitu kan, nah itu mungkin TikTok atau Instagram aja, oke. Karena bangsanya, pasarnya adalah anak-anak Gen Z, dimana kita menggunakannya adalah TikTok dan Instagram. Dan kemudian yang terakhir adalah konsisten dan jangan mudah menyerah ya. Yang namanya usaha harus konsisten dan gak boleh nyerah gitu. Kayak rugi dikit langsung kayak tutup ah usahanya ya. Oke, karena yang namanya usaha itu gak ada yang tahu ya, tapi kalau misalnya telaten gitu ya, nanti akan balik modal dan akan bertambah keuntungannya. Oke, nah itu tadi dia tips untuk membangun usaha. Buat Zoomers yang punya pengalaman, boleh banget gabung ya di WhatsApp kami di 0817450596. Sambil menunggu, ada satu lagu dari Bruno Mars dengan Marry You. Ya, siapa yang mau menikah? Oke, stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Jangan kemana-mana ya Zoomers.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Okay, masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Okay, nah sekarang nih kita dengerin pengalaman-pengalaman seru dari Zoomers ya. Nah, salah satunya ini nih. Pernah gak pernah berhasil atau seenggaknya gak akan bertahan lama? Waduh, ini kayaknya kisah sedih nih ya. Kisah pengalaman membangun usaha tapi yang mungkin kurang beruntung. Nah, coba kita telaah gitu ya, kurang beruntungnya di mana gini. Pertama kali saya membuka usaha itu di M-tronic. Berdua bersama kakak saya. Hampir setengah dekade sebelum akhirnya tutup. Bukan karena pilot, oh ya berarti bukan karena bangkrut gitu ya, tapi karena kesibukan organisasi dan SBMPTN. Okay. Mengutamakan pendidikan, okay, cakep, mantap. Kedua, saya memulai usaha itu menjadikan ex-school student company sebagai kendaraan bisnis saya. Okay, cakep. Untung besar dan cepat, tapi balik lagi hanya dapat tercapai kalau punya teamwork yang bagus. Okay. Jadi gitu ya Zoomers, dari pengalaman kakak ini kita belajar bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dengan baik apabila kita mendapatkan dukungan dan support gitu dari teamwork yang baik. Entah itu sahabat, keluarga gitu ya. Kemudian ketiga kali saya mencoba usaha itu di jasa web development bersama sahabat saya. Setelah setahun jalan bareng akhirnya kami pisah kampus. Saya lanjutin sendiri dan akhirnya failed. Oke, jadi memang kakak ini pengalamannya adalah yang bisa kita petik akan lebih bertahan lama dan lebih baik gitu ya apabila kita menjalankan bisnis itu berpartner dengan orang yang cocok dengan kita, kayak gitu. Nah, usaha yang masih berjalan sampai sekarang itu adalah platform e-learning. Oke, ini sama juga awalnya co-founder. Banyak, tapi habis itu satu persatu mulai bongkar pasang, tambal sulam. Okay, jadi mungkin awalnya co-founder gitu ya. Terus lama-lama beliau ini usaha sendiri nih gitu kan, dengan bongkar pasang, tambal sulam gitu ya kan. Yang bisa bertahan setengah dekade walaupun tidak setiap tahun profit. Okay, adalah karena loyalitas tim. Okay. Kalau jalan sendiri-sendiri udah pasti bubar dan gak berbekas dalam setahun. Okay. Berarti memang dari pengalaman kakak Fitri ini, kita belajar bahwa sebuah usaha itu dapat bertahan apabila dikerjakan dengan teamwork yang sehat gitu. Masukan yang sangat bagus ya Zoomers ya. Kemudian nih, ada lagi pengalaman nih. Pasti seru usaha itu, okay. Karena kalau usaha itu bikin kita

Dikdikduk. Nggak percaya ya, awalnya usaha itu cuma jualan kecil-kecilan. Walau gagal, nah nih perlu digaris bawah nih. Walau gagal tetap ketagihan mulai usaha lagi dengan yang lebih besar gitu ya, yang awalnya cuman kecil-kecilan sekarang nambah varian gitu. Ya awalnya memang cuman bertahan beberapa bulan terus tutup. Nah tapi akhirnya kakak yang kedua ini ya itu membuka usaha lagi karena ketagihan. Oke, jadi usaha dulu gitu ya, walaupun gagal tapi tidak mematahkan semangat gitu ya, karena usaha itu bikin ketagihan. Oke, nah ada kakak ketiga nih yang bilang bahwa usaha itu yang penting adalah niat. Izinkan kepada diri Anda bahwa Anda akan melakukan sebuah petualangan untuk usaha. Asik. Kedua, cari ilmu, bisa gratis maupun berbayar. Pelajari apapun itu. Jika di sini konteksnya usaha artian berbisnis, maka perbanyaklah pengetahuan tentang orang-orang sukses yang membangun bisnisnya. Dan Zoomers juga perlu tahu bahwa kegagalan mereka dan apa yang mereka lakukan untuk mendobrak tembok yang menghalangi mereka. Oke, jadi kita juga harus belajar dari kegagalan orang lain gitu ya. Kemudian, nah ini nih, ketiga, lihat database, tulis teman, grup WhatsApp, bahkan media sosial Anda untuk database Anda gitu ya. Oke, karena market itu penting untuk memulai bisnis dan temukan orang-orang yang akan menjadi calon customer Anda. Oke, market gitu ya, market penting nih, teman, sahabat gitu kan, keluarga. Oke, dan kita harus, oh ya, analisis ekonomi nih. Pikirkan produk yang cocok dan analisis profitnya. Oke, bisnis itu dipakai untuk memperoleh profit, iya. Tapi juga selain itu, untuk pengalaman hidup yang mampu Anda lakukan gitu. Oke, benar-benar. Dan yang terakhir adalah networking. Untuk mendapatkan peluang gitu, Zoomers bisa untuk melakukan networking yang luas gitu ya. Jadi kayak menambah teman dan menambah relasi gitu. Jadi intinya adalah perluas kunci utama dalam ilmu, kemudian mendapatkan relasi dan pelatihan ya, serta jangan pernah menyerah apabila menghadapi sebuah masalah. Oke. Banyak nih ya pengalaman-pengalaman ya yang ada di internet ini. Oke, ya intinya adalah kalau Maxen baca adalah usaha itu gak selalu berjalan mulus gitu ya, apalagi awal-awal adalah gagal-gagalnya ya kan, gak profit lah, gak balik modal. Tapi usaha itu kuncinya adalah niat dan tidak gampang menyerah sih, karena memang kalau kita udah tidak gampang menyerah gitu ya, pantang menyerah, kita akan menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan usaha. Dan kita juga bisa untuk menambah networking supaya bisa memberikan masukan juga buat usaha kita kayak gitu. Yang penting tetap niat gitu ya, karena di mana ada kemauan, di situ ada ada jalan gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita back to song again ya. Ada dari Marion Jola feat Rizky Febrian dengan Tak Ingin Pisah Lagi gitu ya. Oke, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan.

Masih di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dasyat Men. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang wira usaha. Nah harapannya buat Zoomer semua yang mau membuka usaha, mulai membuka usaha kecil-kecilan ya. Oke, pokoknya disemangatin terus, jangan gampang menyerah apapun yang terjadi. Ya gagal 1-2 kali ya, jangan langsung minder gitu ya. Pokoknya usaha terus aja Zoomers, karena yang namanya ada usaha pasti akan ada jalan. Oke, tak terasa kita sudah 1,5 jam menemani. Dan sebentar lagi kita harus closing karena akan ada segmen selanjutnya, yaitu firman untuk Anda yang akan menemani sahabat itu semuanya. Oleh karena itu, saya Maxen, aku Maxen pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan sampai jumpa kembali pada Zona Orang-Orang Muda besok Sabtu gitu ya, jam 5 sampai 6:30 malam. Oke, terima kasih Zoomer semuanya, sahabat Iktus. Oke, jangan kemana-mana ya, karena Radio Iktus ya akan tetap siaran gitu ya, dengan segmen firman untuk Anda, dan juga nanti ada lagu-lagu rohani lain dan lagu-lagu sekuler yang akan diputarkan khusus buat sahabat itu semuanya. Oke, terima kasih Zoomers, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ada peristiwa yang viral yang menyatakan bahwa orang Kristen untuk masuk surga itu harus melakukan penganiayaan bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, benarkah demikian? Di dalam Alkitab itu mencatat untuk orang Kristen atau orang percaya masuk surga itu di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14 katakan, kalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, Dia adalah Tuhan, Dia mati, Dia bangkit, naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Nya, dan itulah iman percaya orang Kristen untuk bisa menikmati kerajaan kekal di surga. Bukan untuk menganiaya orang, bukan untuk menyakiti orang. Justru setelah menjadi orang percaya, Allah mau kita kembali kepada rencana Tuhan. Lah, apakah rencana Tuhan itu bagi orang-orang Kristen, orang yang percaya? Alkitab atau bacaan kita saat ini menyatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penciptaan Allah menciptakan semuanya baik. Tapi waktu menciptakan manusia, Allah itu melihat sungguh amat baik, dengan tujuan, dengan maksud juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang baik tentunya di dalam hidupnya. Di dalam bacaan kita saat ini dikatakan Ia mau, Allah mau supaya kita manusia hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam pekerjaan yang baik, di dalam perbuatan yang baik. Bahasanya sekarang menjadi berkat. Dan itulah rancangan dan kehendak Allah terhadap manusia. Tetapi karena dosa masuk dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan di apa yang dilakukan manusia tidak ada yang baik. Di dalam surat Roma menyatakan demikian. Apa yang dibuat manusia tidak ada yang baik. Bahkan peristiwa yang terjadi awal manusia jatuh dalam dosa, Adam itu mempersalahkan Hawa. Dengan kata lain, menyalahkan Allah. Karena dia berkata, perempuan yang Allah tempatkan di sisiku inilah yang menjadikan dia berdosa. Demikian juga Hawa, waktu dia nyatakan sebagai orang yang bersalah karena melanggar perintahnya Allah, dia malah mempersalahkan iblis. Tetapi justru iblis, waktu dia mendapatkan penghukuman, dia tidak bela diri, dia tidak menyangkali, bahkan tidak memberontak kepada Allah. Apakah iblis itu lebih baik? Juga tidak, karena memang pada awalnya iblis itu sudah memberontak, pengen menyamai Tuhan. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah peristiwa yang terjadi dalam hidup anak manusia. Setelah dosa masuk, tidak ada satu pun yang dibuat oleh manusia itu baik, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Konfusius hidup itu kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, itu mengajarkan bagaimana supaya manusia itu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain.
1: bahkan diberikan lambang-lambang, simbol-simbol untuk membangun keeratan di dalam hidup manusia. Itulah yang disebut dengan Imlek, yang hubungannya identik dengan kue keranjang, yang muda memberikan hormat kepada yang tua sebagai bentuk penghormatan kasih orang yang tua kepada yang muda, maka diberi angpo. Tetapi apakah kemudian masalahnya itu selesai? Ternyata toh tidak, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian justru Alkitab, bacaan kita pagi ini membuat pernyataan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus itu mati, dia bangkit naik ke surga. Beberapa waktu yang lalu kita rayakan, bukan hanya sebagai sebuah perayaan yang kita euforia, kita senang di sana, tetapi ada rencana dan keinginan Allah tidak saja untuk memberikan anugerah keselamatan yang kekal bagi setiap kita, tetapi bacaan ini menyatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, diciptakan itu salah satu artinya, Bapak Ibu Saudara, dilahirkan. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu menyatakan, jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Kenapa ada kata sesungguhnya? Sesungguhnya ini ingin memberikan penekanan, memberikan pesan, memberikan peringatan. Karena ada banyak orang yang percaya itu lupa kepada hakikat hidupnya. Masih saja hidup di dalam cara yang lama, masih saja hidup dengan konsep yang lama, lupa bahwa sesungguhnya hidupnya sudah diperbaharui. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi kerinduan, rencana dan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus buat setiap kita. Perbuatan baik itu bukan kita nek senang lakukan, kalau tidak suka ya tidak usah lakukan. Tetapi baik susah maupun senang, kita harus melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, karena itulah tanggung jawab yang disematkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keperbuatan baik itu sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Makanya di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat 17 itu mengatakan begini, kalau kita tahu apa yang baik tidak melakukan, maka kita ini berdosa. Dan bukankah memang itu rencana Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan kita, hidup menjadi berkat buat orang lain, untuk lingkungan sekitar kita, untuk keluarga kita. Lah, Bapak Ibu Saudara, inilah rencana, rancangan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam ayat-ayat yang lain, perintah yang lain, bahkan salah satu khotbah Yesus di bukit menyatakan, musuh saja itu disuruh mengasihi, suruh mendoakan mereka. Doanya bukan supaya mati saja, enggak, supaya yang memusuhi kita ini tetap diberkati oleh Tuhan, tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah ajaran Kristen. Tidak ada satupun perintah yang Tuhan perintahkan untuk kita ini, jangankan menganiaya orang, saya tidak pakai bahasa membunuh, Bapak Ibu Saudara, karena itu terlalu tragis. Menganiaya orang itu saja tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 itu mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Galatia 6 ayat yang 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Dikatakan selagi masih ada kesempatan. Berarti Bapak Ibu Saudara, kesempatan itu suatu saat bisa hilang. Mungkin karena sakit, mungkin karena mati, Bapak Ibu Saudara. Kalau toh mungkin kita tidak punya uang, kita ini secara finansial miskin, perbuatan baik masih kita bisa lakukan. Berbuat baik itu tidak selalu berhubungan dengan materi. Kita menolong orang. Beberapa kali saya lakukan, terjadi Bapak Ibu, waktu saya mau doa pagi ke gereja, di perjalanan itu ada orang berantem, Saudara. Ya, di salah satu jalan di MT Haryono atau Jalan Mataram. Saya berkendara saja sampai suara saya itu mendengar prok prok, pukul-pukulan, Saudara. Bukan prok prok prok orang yang sedang berbaris, atau bukan prok prok jeruk keprok, Saudara. Enggak. Tapi ini pukul-pukulan, Bapak Ibu Saudara. Saya perhatikan dari pinggiran gitu ya. Saya awalnya kan jalan agak ke tengah. Nek pinggir kan enggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau pinggir jalan itu paling enggak ada selokan, pinggirnya lagi ada trotoar. Kan enggak mungkin saya naik ke trotoar dengan sepeda motor. Saya mulai minggir, saya perhatikan Bapak Ibu. Lah enggak ada yang melerai. Sampai singkat cerita, kemudian saya datangi, saya mulai lerai, saya mulai tanya masalahnya itu apa. Ternyata yang satu ngomong begini, yang satu cerita begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya singkat cerita, ya udahlah, sama-sama hidupnya ada dalam problem waktu itu. Ya, ya sudahlah, akhirnya saya lerai. Suatu saat, ya, ada lagi peristiwa, Bapak Ibu Saudara. Orang naik motor jatuh. Saya berusaha membantu. Tapi orang curiga, ya enggak salah. Karena itu dini hari, pagi-pagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang saya buat, saya tetap bantu dia. Lah saya itu enggak tahu sadar atau enggak sadar diri saya. Tapi justru saat orang enggak yakin, enggak percaya sama saya, itu saya buktikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang saya lakukan tidak cuma baik, tapi itu benar. Lah contoh yang lain, suatu saat ada pengemudi ojol yang mengantar makanan itu jalan di depan rumah saya itu lama sekali. Saya juga enggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Ya singkat cerita, waktu saya keluar rumah dia sempat tanya. Lah saya kasih tahu, jalan tempat perumahan kami itu jalan buntu. Dia sempat sedikit berdialog, Bapak Ibu Saudara. Tidak berdiskusi, tidak bersidegang, dia mempertahankan argumennya bahwa dia melihat di map ini ada jalan. Saya ngomong enggak. Jalan itu jalan buntu. Kebetulan saya tinggal di perumahan itu tidak cuma sudah belasan tahun, tapi puluhan tahun. Nah, karena dia tidak percaya, Bapak Ibu Saudara, saya ngomong sudah gini aja, saya antar, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau diboncengkan dia, saya tidak mau. Tidak usah, nanti kamu ngantar saya lagi, kamu repot kelamaan. Ya, saya keluarkan motor saya dengan celana pendek, kaos oblong, saya antar dia, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berbuat baik, melakukan kebaikan tidak harus dengan materi, dengan uang. Kita membantu di dalam kesulitan orang. Kita membantu orang yang butuh pertolongan. Nah, itulah bagian rencana Tuhan yang Tuhan ingin kita melakukan selagi masih ada kesempatan. Kalau sudah sakit, tak bisa buat apa-apa, nyesel. Katanya begini, Pak, nanti kalau saya sehat, saya mau melayani Tuhan. Telat. Pak, nanti saya mau begini-begini, terlambat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau menyelesaikan kehendak Tuhan, mau lakukan pekerjaan baik yang harus kita lakukan, ini waktu dan saatnya. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, banyak orang Kristen tidak paham, banyak orang yang tidak memahami ini, tidak menyadari ini. Yang lebih parah lagi, orang yang di luar Kristen, ya, kemudian berkomentar, menafsirkan dengan caranya sendiri. Bahkan ayat ini pun ada yang menafsirkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa seolah-olah Tuhan itu rasis. Supaya kita berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kalau keyakinan lain is okay lah, membela sampai sedemikian rupa, merasa itu saudaranya. Lah ayat ini bukan berbicara kawan sekerja iman, itu orang yang percaya, enggak. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang paling dekat. Karena ayat yang pertama, ayat sebelumnya dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang ini, ya, tidak peduli warna kulitnya, tidak peduli bentuk rambutnya, tidak peduli kondisinya dia, tetapi semua orang. Nah, kalau ayat ini berkata terutama, itu bukan berarti hanya kepada orang percaya saja tentunya. Karena kalau hanya kepada orang-orang seiman saja, membatalkan ayat sebelumnya. Membatalkan dong, karena ayat sebelumnya kepada semua orang, kemudian muncul itu lah tafsirannya, pandangannya bukan begitu. Paling tidak dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang seiman, orang-orang yang ada di lingkungan kita, yaitu keluarga kita. Kenapa ini penting? Karena ada banyak Bapak Ibu Saudara yang katanya orang seiman, pukul-pukulan, jutaan, sakit hati. Ada banyak rumah tangga hidup dalam kepahitan. Siapapun dia, Saudara, hidup dalam kepahitan, hidup saling menyakiti. Ya, ya, di kekristenan itu pernikahan itu monogami, bukan poligami. Tentunya dengan konsep namanya nikah itu tentunya dua hati yang disatukan. Lah, hati ini berbicara tentang perasaan. Tentu kalau ada orang lain, ada yang namanya cemburu, Bapak Ibu Saudara, lah itu bisa melukai Bapak Ibu Saudara sekalian. Lah, tetapi bukan berarti masalahnya sudah selesai. Bukankah masih ada banyak tantangan? Orang-orang yang percaya hidup dalam sakit hati. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Itu artinya roh, jiwa, dan tubuhnya itu sehat. Tapi ada banyak orang Kristen yang sakit jiwanya, Bapak Ibu. Fisiknya sih belum, ya, tapi jiwanya sakit. Tapi kalau itu terus dibiarkan, Bapak Ibu Saudara, karena dari hati itu bisa mempengaruhi fisik. Orang sakit itu seringkali dimulai dari hati lebih dahulu, hati yang sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ada berapa banyak orang yang perasaannya itu terlukai, sakit. Dengan suami sakit hati, dengan istri sakit hati, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Itu yang saya sebut dengan sakit jiwa. Ada banyak orang sakit jiwa. Nah, mari kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu, menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, untuk kita kembali kepada rencana Tuhan yang mula-mula di dalam hidup kita, yang diciptakan Allah untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Sekalipun pernah gagal, tapi kedatangan Kristus, kematian dan kebangkitannya, itu Allah ingin memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lah, perbuatan baik ini tidak saja keharusan. Berbuat baik ini tidak cuman itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada prinsip filosofi Jawa, wong nandur itu ngundoh. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Lah, di Galatia 6 ayat yang ke-7 ngomong begini, Bapak Ibu Saudara. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Jadi Alkitab ngomong sebuah keharusan untuk berbuat baik. Tujuannya apa? Supaya kita ini juga menuai hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara selama ini berbuat baik, malah dimanfaatkan orang. Berbuat baik, malah ditipu orang. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau masalah ditipu sih kita perlu bijaksana. Tapi kalau masalah dimanfaatkan, ya paling tidak ada prinsip yang saya pegang. Yang penting kita tidak memanfaatkan orang. Yang penting kita tidak menipu orang. Yang penting dari diri kita, seperti apa yang Tuhan pesankan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menabur kebaikan, menabur kebenaran Bapak Ibu Saudara. Hari ini mendapatkan hal-hal yang tidak enak, tidak kita ingin. Jangan cepat-cepat putus asa, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat menjadi kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, izinkan anak cucu kita yang menuai dari perbuatan tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya seringkali memberikan bahasa, mari kita mau buat talang. Talang itu dipakai sebagai saluran untuk menyalurkan air kepada tempat yang kita mau, kepada tempat yang kita inginkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik yang kita lakukan sebagai sebuah sarana untuk kita, supaya anak cucu kita mendapatkan apa yang kita ingin, apa yang kita kehendaki. Apa itu? Perbuatan-perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam hidup ini selama menumpang di dunia ini. Dan tidak cuman apa yang kita tabur kita akan menuai, tetapi Bapak Ibu Saudara, di kitab Mazmur pasal 112 itu ngomong begini, ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Bahagia orang benar, itu perikopnya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Ayat yang ke-2 dikatakan begini, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Lah kalau Allah memberkati, masa tergantung krisis? Enggak kan? Kalau Allah mau menyediakan berkatnya, masa Allah ngomong begini, Anton, sorry ya, ini kan kondisinya bangsa Indonesia masih krisis, saya enggak bisa memberkati kamu, memberkati anak-anakmu. Masa Allah seperti itu? Sementara Allah adalah Allah yang maha dahsyat, Allah yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin dan yang tidak bisa Allah lakukan buat setiap kita? Nah, ini Bapak Ibu Saudara, janji yang Allah lakukan bagi setiap kita yang suka kepada perintah-Nya Tuhan, yang suka untuk hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tidak cuma kita yang berbahagia, yang senang, yang menikmati pemeliharaan Tuhan, tetapi sampai anak cucu kita. Bahkan di dalam Mazmur 37 ayat 23, Daud itu ngomong begini, sejak aku muda sampai aku menjadi tua, tidak pernah Bapak Ibu Saudara, aku lihat orang benar, anak cucunya minta-minta roti, bahkan memberikan pinjaman. Ya, yang sekarang muncul sebuah lagu yang seringkali dinyanyikan pas persembahan. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Dikatakan di mana-mana. Lah Bapak Ibu Saudara, tentunya anak kita, cucu kita tidak selalu gabung dengan kita sebagai orang tua. Mungkin mereka ada yang kerja di luar kota, ada yang di luar negeri. Tetapi saat kita mau melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, janji Tuhan berkat buat anak cucu di mana-mana. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang anaknya kerja di luar kota, anaknya kerja

apa yang kita tabur, maka anak cucu kita yang menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam dunia ini, selama numpang di dunia ini, bukan nanti kalau mati. Mati kita sudah tidak butuh apa-apa. Kita sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka. Tapi justru di dunia inilah kita butuh pemeliharaan Allah, pertolongan Allah, berkat Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu pastikan Bapak Ibu Saudara, mari kita mau kembali kepada rencana mula Allah di dalam hidup kita, menciptakan kita, yaitu untuk menjadi berkat, untuk kita berbuat baik, untuk kita mau menjadi penolong bagi orang lain, justru bukan penganiaya, apalagi pembunuh. Lah itu berita yang hoax, Bapak Ibu Saudara. Berita yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara bisa baca keseluruhan Alkitab Perjanjian Baru, khususnya ajaran-ajaran Yesus. Itu tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang. Bahkan kasih musuhmu, berbahagialah orang yang dianiaya karena Tuhan. Dikatakan berbahagia, berbahagia dan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kesempatan ini Tuhan boleh kembali mengingatkan kepada kami tentang sebuah tujuan, rencana Tuhan menciptakan kami, menjadikan kami. Bahkan saat iblis berusaha menggagalkan, Engkau kembalikan kami kepada rencana mula-mula di dalam kehidupan ini. Untuk itu tolong kami melalui kuasa Roh-Mu, supaya kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, mau Tuhan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM Iktus.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah, antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Dengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Tentunya Anda dan pasangan serta seluruh keluarga diharapkan selalu dalam keadaan sehat dan bahagia sekalipun begitu banyak tekanan yang Anda hadapi akhir-akhir ini. Bersama saya hadir seperti biasanya Pak Himawan Hadi Raharja, pemerhati masalah keluarga. Apa kabar Pak Him?
3: Selalu luar biasa Ibu Adri.
1: Luar biasa.
3: Iya, dan juga saya percaya setiap pendengar setia Pesan Hari Ini juga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu.
1: Dan luar biasa.
3: Dan luar biasa.
1: Luar biasa juga Pak Him. Ya, topik kali ini juga luar biasa. Menghadapi krisis paru baya.
3: Aha. Ya, itu suka tidak suka, mau tidak mau, itu banyak sekali sekeliling kita, Bu Adri.
1: Gitu ya?
3: Iya, tidak ada satu orang pun yang bisa berkata bahwa saya tidak akan mengalami krisis paru baya.
1: Waduh. Nah, Pak Him, saat pasangan menginjak usia ya kira-kira 40 tahunan begitu ya, mungkin saja ada perubahan dalam hidup. Ia merasa tidak nyaman, bosan dengan kehidupan yang dia alami sekarang, malah ingin bertualang. Hal ini sering disebut dengan puber kedua atau krisis paru baya. Jika keadaan ini tidak ditangani, katanya hubungan dengan pasangan makin memburuk. Nah, apa itu krisis paru baya, Pak?
3: Iya, menarik sekali, Bu Adri. Krisis paru baya atau puber kedua istilahnya. Nah, ini adalah satu periode biasanya di rentang usia antara 40 sampai dengan 40 pertengahan lah, 45, 46 sampai dengan usia 50-an kurang lebih gitu ya. Dan di masa-masa ini satu sisi bahwa ada satu kebosanan melanda, ada satu stagnasi, satu sisi ada penurunan kemampuan fisik sehingga muncul kekhawatiran, dan di sisi yang lain untuk menghadapi atau untuk menenangkan diri mengatasi kekhawatiran ini, maka seolah-olah seperti ada dorongan dalam diri untuk berpetualang. Karena ingin membuktikan bahwa oh, saya gak sedang melemah, saya masih kuat. Oh, saya bukannya ini, saya masih laku kok, saya masih
1: aduh,
3: ini.
1: Padahal udah rematikan.
3: Padahal sudah rematikan sebetulnya.
1: Iya, iya.
3: Ya, dan ini menarik sekali bahwa pada prinsipnya tidak ada satu orang pun yang bisa benar-benar 100% lepas dari persoalan krisis paru baya ini. Karena ini sesuatu yang suka tidak suka, mau tidak mau dialami oleh setiap dari kita.
1: Iya. Kemudian Pak, menurut pendapat para ahli, krisis paru baya menjadi sangat rentan dalam hubungan antar pasangan. Mengapa demikian Pak?
3: Iya, karena ketika satu, katakanlah seorang pria punya di usia 40-an, pertengahan 40-an dan 50-an adalah masa di mana secara karir mungkin sudah mapan. Secara pekerjaan mungkin kalau bahasa sehariannya sudah mentok gitu ya. Dan apalagi sekarang ini banyak tenaga-tenaga staff-staff yang muda-muda yang masih energik, dan mungkin dengan pemikiran yang lebih kreatif gitu ya. Sehingga muncul satu ketakutan, kekhawatiran. Kalau saya tidak bisa bersaing dengan mereka, waduh gimana nih masa depan saya, dan segala macam dan segala macamnya. Di sisi yang lain dengan kondisi fisik yang mulai menurun gitu ya. Biasanya saya naik tangga dari lantai 1 ke lantai 3 selalu semangat. Ini baru lantai 2 saja sudah napas rasanya sudah mulai agak putus-putus gini gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini gitu ya, ditambah lagi kalau pada saat yang bersamaan di dalam secara internal dalam rumah tangga pun memang sudah mulai ada bibit-bibit permasalahan. Maka ini semuanya, ketakutan, kekhawatiran, menurunnya kemampuan fisik dan adanya masalah, ada benih masalah dalam rumah tangga ini yang memicu, mempercepat, bahkan memperburuk terjadinya krisis paruh baya. Karena pada dasarnya tidak semua orang siap dengan perubahan. Tidak semua orang mau menerima perubahan itu. Tidak semua orang mau mengakui bahwa memang secara fisik saya berkurang. Yang muncul adalah keinginan untuk membuktikan bahwa saya enggak menurun, fisik saya masih mampu.
1: Apakah kondisi seperti ini dialami oleh banyak orang? Even dia menyadari bahwa hal-hal ini pasti terjadi.
3: Ya, satu sisi secara pemikirannya dia sadar bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi di sisi yang lain ada sebuah dorongan untuk membuktikan bahwa meskipun secara fisik saya memang menurun, tapi performance saya masih prima. Saya masih bisa naik sepeda menjelajah lebih luas lagi. Ada kerinduan untuk mendapatkan kembali excitement atau adrenalin istilahnya gitu ya. Apalagi kemudian rumah tangganya pun juga masuk dalam periode yang stagnan, rutinitas. Sehingga ada keinginan untuk mendapatkan semangat-semangat baru, suasana baru. Disinilah yang menjelaskan kenapa tidak sedikit pria-pria di usia 40-an, 50-an ini jatuh dalam perselingkuhan.
1: Yang paling menarik adalah pria-pria 40, 50, ke 60 itu malah istilahnya kalau mau TTM-an, teman-teman tapi mesra itu. Anak-anak yang sama usianya dengan mungkin cucu mereka kah? Mungkin anak mereka kah?
3: Karena satu sisi seorang pria di usia begini sudah mencapai tingkat kematangan dan kebijaksanaan. Di sisi yang lain banyak wanita-wanita muda yang mungkin rindu figur, tidak memiliki figur bapak yang baik, tidak memiliki, ada kekurangan untuk kasih sayang, perhatian, pengen diemong gitu, orang Jawa bilang gitu, pengen dimanjakan, pengen diperhatikan. Maka ketika pria-pria yang matang ini berjumpa dengan wanita-wanita yang kesepian ini, di sisi lain pria matang ini merasa perlu tantangan baru, ingin membuktikan bahwa saya masih mampu, saya masih bisa berprestasi, saya masih main disukai.
1: Bukan
3: buktinya
1: main.
3: Ada yang berusia 25 tahun mau sama saya.
1: Mau suka duit aja.
3: Sementara istri saya boro-boro memuji saya, masakin sarapan aja udah gak pernah.
1: Gak pernah, sibuk sama sanggulnya. Pendengar, benarkah demikian? Apakah Anda menyadari bahwa di usia-usia seperti itu sangat rentan terhadap pengaruh dan godaan dari luar? Benarkah krisis paruh baya tidak dapat diatasi? Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar, dalam menghadapi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengalami krisis paruh baya, apa yang harus dilakukan? Pertanyaannya, siapa yang paling tidak dapat mengendalikan krisis paruh baya ini, Pak? Apakah wanita, istri, atau pria? Karena kebanyakan mereka bilang begini, yang nggak tahu diri itu suami-suami. Padahal saya mengamati ibu-ibu juga, gimana nih udah usia 50 kok gayanya mau kayak teenagers aja. Ini krisis kali ya.
2: Ini jawaban yang cukup, ini pertanyaan cukup menjebak Bu Adri. Kalau saya jawab kebanyakan kaum pria, nanti saya mengatakan loh kan berarti bapak juga demikian dong, bapak juga pria. Tapi kalau saya mengatakan ini para ibu-ibu, maka ibu mengatakan terang aja kan bapak pembicara kan pria, pasti belain deh.
1: Betul, gitu ya. Betul.
2: Saya ingin mengatakan begini, persoalannya bukan jenis kelamin yang mana yang bisa bertahan atau lebih mampu mengatasi krisis paruh baya. Karena persoalannya bukan pada apakah dia seorang pria berarti dia lebih kuat, atau dia seorang wanita berarti dia lebih tidak mudah kena krisis. Bukan di situ masalahnya. Persoalannya pria maupun wanita pasti akan mengalami masa-masa seperti ini. Yang penting adalah bukan pria atau wanitanya, tapi bagaimana meresponinya. Yang pertama bahwa kalau seorang pria di usia-usia seperti ini secara fisik menurun, mungkin gitu ya, ada beberapa kemampuan dia yang menurun, tetapi selagi dia masih memiliki prestasi, harga diri, kepercayaan dirinya masih cukup baik ya, dia bisa mungkin bahasa kerennya konten gitu ya, dia sudah cukup saya bahagia, saya tidak perlu buktikan, tidak perlu lagi ada pembuktian bahwa saya masih bisa mencapai sesuatu, karena memang saya menyadari keluarga saya sudah bahagia, istri saya sudah baik, anak-anak saya sudah baik, itu sudah cukup buat saya. Ketika di posisi seperti ini, maka kalaupun terjadi krisis paruh baya, dia bisa mensikapinya dengan baik. Persoalannya, semakin tajam krisis paruh baya ini, ketika di usia tertentu, pria ataupun wanita ini merasa belum mencapai sesuatu.
1: Nah,
2: belum punya prestasi yang bisa dia banggakan, rasa percaya dirinya masih kurang. Ini yang kemudian mempermudah terjadinya hal yang aneh-aneh, selingkuh lah, apalah, karena saya nggak punya pekerjaan, nggak terlalu sukses-sukses amat, rumah tangga bermasalah. Ya sudah, saya kenapa saya sampai selingkuh? Karena ini prestasi saya di usia saya seperti ini. Iya, saya bisa, masih ada yang mau sama saya.
1: Astaga.
2: Saya bisa menyalurkan rasa sayang saya karena saya ditolak sama anak-anak saya.
1: Ditolong.
2: Saya mau sayang sama istri saya ditolak juga. Ya aduh, sudah, ini ada yang mau, ya sudah, ini prestasi saya. Kebutuhan saya terpenuhi di sini.
1: Iya. Pak Him, ada banyak juga bapak-bapak mengatakan begini. Saya tidak punya masalah, Bu Adri. Saya okay semua. Tapi kadang-kadang saya kepingin menolong mereka-mereka ini. Saya tanya loh, kok nolong kok dipacari? Terus dijawab dengan sangat tenang, di dunia ini gak ada barang gratis, Bu. Nah, demikian juga para istri yang mengatakan bahwa sebenarnya saya baik-baik saja, tapi saya juga mau ngapain lagi, Bu Adri? Anak-anak udah menjelang sukses lah, sudah selesai studi dan sebagainya. Bapak sudah tidak lagi perhatikan saya. Saya cuma perlu ini kok, TTM.
2: Itu, ini yang saya mau koreksi. Berarti tidak bisa dikatakan baik-baik saja.
1: oh ini gak baik-baik.
2: Gak baik-baik, artinya itu gak baik-baik. Karena saya ada kebutuhan diperhatikan. Suami saya tidak lagi perhatikan saya. Kenapa saya sampai TTM-an dengan pemuda berondong ini?
1: Berondong.
2: Kenapa saya sampai TTM-an dengan suami daripada sahabat saya? Karena suami saya tidak menjawab kebutuhan saya. Saya punya kebutuhan, suami saya tidak menjawab kebutuhan saya. Dan ada pria lain yang bisa mengisi kekosongan itu. Jadi sebetulnya kalau memang benar keadaannya baik-baik saja, benar-benar kebutuhan terpenuhi, tercukupi, sudah cukup, maka tidak akan mudah bagi kita untuk tergoda, apalagi sampai berselingkuh dan segala macam.
1: Jadi Pak Him ingin mengatakan begini, bahwa sebagai pasangan dalam menghadapi krisis parubaya ini sebaiknya selalu bersama-sama begitu.
2: Sebaiknya begitu, karena kerukunan tidak bisa dipisahkan dari kebersamaan. Untuk membangun kerukunan kesatuan perlu kebersamaan. Di saat-saat seperti ini perlu namanya kebersamaan lebih banyak. Saling memotivasi, saling menguatkan, saling memuji. Ya, jadi meskipun kondisinya tidak seperti dulu lagi, tapi usahakan temukan satu atau dua kebaikan dari pasangan yang perlu Anda puji. Sehingga saya percaya setiap pendengar setiap pesan hari ini setuju dengan saya bahwa pada dasarnya orang butuh untuk dipuji, butuh untuk dihargai. Ketika kebutuhan ini ditemukan dari pasangannya, maka dia gak akan main-main lagi keluar.
1: Begitu. Nah, ada lagi kondisi seperti ini kan, di usia parubaya itu fisik terganggu,
2: ya.
1: Penyakitan lah, kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan masih banyak lagi. Nah, para pasangan yang seperti ini, itu biasanya tadi Pak Him bilang ingin membuktikan bahwa mereka masih oke, walaupun udah sakit-sakitan. Kadang-kadang hal ini membuat pasangannya itu juga merasa bosan, Pak. Lalu dia mencari orang-orang yang kira-kira begitu prihatin sama dia, kamu ya suamimu sakit ya, tuh kasihan, ya udah kalau kamu perlu ngobrol sama saya telepon aja. Gimana tuh,
2: membuka celah ya.
1: Kan bosan Pak para istri ini, suami sakit-sakitan.
2: Kalau yang menawarkan seperti itu sesama jenis, sama-sama ibu-ibu, gak masalah ya. Ya, karena bagaimanapun juga seseorang itu adalah makhluk sosial, perlu membangun relasi. Ya. Tapi bagaimanapun juga kalau itu menawarkan dari seorang lawan jenis, kita masih punya namanya etika budaya timur. Gitu ya, bahwa pertemanan tapi tetap ada sebuah batas etika antara seorang pria dan seorang wanita. Bahwa ada sebuah jarak atau sebuah pagar yang tidak boleh kita labrak begitu saja. Yang namanya kesetiaan, komitmen. Saya pikir kalau yang dibutuhkan adalah hanya sekedar berkomunikasi, tidak harus ditemukan bagi seorang pada seorang yang berlawanan jenis. Kalau memang yang dibutuhkan adalah komunikasi dengan pasangan, maka baliklah kepada pasangan, jangan mencari kompensasi di luar. Kembalilah kepada pasangan dan perbaiki komunikasi Anda.
1: Pendengar, krisis parubaya melanda banyak pasangan. Apakah Anda akan terjebak dalam kondisi seperti ini? Selalu dekatlah dengan pasangan Anda, karena dikatakan oleh Pak Him, hidup rukun adalah sesuatu yang sangat mujarab untuk menghadapi berbagai tekanan termasuk krisis parubaya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar, kami ingin berbicara banyak tentang krisis parubaya. Ada hal-hal yang ingin Pak Himawan kemukakan di sini, tetapi kami dibatasi oleh waktu. Apakah Anda bermasalah saat ini? Hubungi kami di Pesan Hari Ini.

0: mata-mata untuk sepertinya pasangan kita gila hormat, tidak. Tetapi ketika kita bisa menghargai pasangan kita, menghormati dia, maka dia tidak perlu mencari pemenuhan kebutuhan itu ke tempat yang lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah besarkan hati pasangan Anda, bahwa itu suatu hal yang wajar kok. Kita tidak bisa menghindari, ya beradaptasilah. Sama kan dulu kita belum punya anak, ya kan, aktivitas kita seperti ini. Begitu ada anak, aktivitas kita berubah. Sekarang dengan kondisi fisik kamu yang menurun, ya sudah, tidak apa-apa, dinikmati saja, terima saja. Kamu tetap suami yang aku kasihi, kamu tetap istri yang aku cintai.
1: Kamu adalah Arjunaku dan engkau adalah Dewiku.
0: Iya, kurang lebih begitulah Ibu Adri, gitu ya. Nah, adaptasi. Dampingi suami, dampingi istri, dan bersama-sama beradaptasi, berubah. Dan saya kira dengan banyak waktu bersama, saling menguatkan dan tetap saling menghormati, ini akan membantu pasangan Anda melewati masa-masa sulit untuk beradaptasi dengan krisis parubaya ini.
1: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio Pesan hari ini. Kami percaya ketika banyak masukan yang Anda terima, Anda tentu akan mengalami perubahan-perubahan dalam hubungan dengan pasangan, dan ini membawa kebahagiaan bagi keluarga. Saat ini Pak Himawan Hadi Raharja, pemerhati masalah keluarga. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan hari ini, memberikan makna dan arti bagi kehidupan.
2: Usahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

sesibuk apapun, sejauh apapun kamu pergi, keluarga merupakan tempat pulang. Uang dan popularitas tidak mampu membayar kebersamaan dengan keluarga.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

proses itu tidak selamanya berkenaan dengan materi. Namun yang terpenting adalah bermanfaatnya kita bagi orang lain, terutama keluarga.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Itu kan berapa? Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
1: Betul, Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Putra putri bapak ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga. Contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri bapak ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

zaman memang sudah berubah, tapi manusia tetap sama. Kita tetap butuh cinta, kebahagiaan, dan kehangatan sebuah keluarga.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat 5 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terangilah mata hati kami melalui firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kata yang kami dengar menghidupkan pengharapan baru. Teguhkan iman kami untuk tetap setia kepada-Mu. Di dalam cinta Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Demikian pula kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah justru yang paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang layak diperlihatkan, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang layak diperlihatkan. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani.

melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Apakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah? Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.

Sahabat Scripture Union Indonesia, apakah kita pernah membayangkan seluruh anggota tubuh kita terdiri dari mata saja? Atau semua anggota tubuh kita terdiri dari satu jenis bagian tubuh saja, misalnya telinga atau kaki atau tangan saja? Apakah tubuh seperti itu indah atau justru tidak elok, bahkan mengerikan? Rasul Paulus memakai analogi tubuh manusia untuk menggambarkan tubuh Kristus. Lebih lanjut, Paulus memaparkan bahwa anggota tubuh terdiri dari berbagai macam bagian dan semuanya diciptakan dengan tujuan berbeda-beda. Namun, masing-masing sama pentingnya. Justru anggota tubuh yang berbeda-beda itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itulah yang membentuk tubuh. Demikian juga dengan tubuh Kristus atau gereja. Terdiri dari anggota yang berbeda-beda, peran yang berbeda, tetapi sama penting dalam membentuk tubuh Kristus menjadi indah. Bagaimana caranya agar anggota tubuh Kristus yang berbeda-beda itu menciptakan keindahan? Pertama, merayakan perbedaan. Perbedaan bukan sesuatu yang membuat kita terpisah atau tidak dapat bersatu. Perbedaan itu hal yang perlu dirayakan karena di dalamnya justru kita melihat keindahan, bahkan keajaiban ketika perbedaan itu berjalan bersama dengan harmonis. Tuhan tidak menghendaki kita seragam, tetapi bersatu meskipun berbeda. Perbedaan membuat kita saling menopang dan saling melengkapi. Karena itu perbedaan harus dirayakan. Kedua, saling memperhatikan. Jika ada anggota tubuh Kristus yang lemah dan rentan, merekalah yang justru harus diberi perhatian lebih. Keindahan dalam tubuh Kristus terjadi ketika kita berempati, saling merasakan penderitaan dan sukacita. Keindahan akan terjadi bukan ketika kita meminta diutamakan, melainkan ketika kita saling mengutamakan satu dengan yang lain. Sudahkah kita berfungsi sesuai dengan peran kita sebagai anggota tubuh Kristus? Amatilah komunitas kita. Adakah anggota yang membutuhkan perhatian? Lakukanlah tindakan baik untuk memperhatikan dan mengutamakan mereka. Mari kita berdoa. Yesus yang penuh kasih, ajarlah kami melihat perbedaan sebagai warna-warni indah yang Engkau rajut di dalam kasih dan kesatuan. Jauhkan kami dari hati yang ingin menang sendiri dan tuntun kami untuk saling mengutamakan, menghargai, serta melayani dengan rendah hati. Melalui keberagaman yang dipersatukan oleh kasih-Mu, kami menjadi persekutuan yang hangat, damai, dan saling menguatkan. Di dalam cinta kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: misbah keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun kita hari ini sampai di 2 Tawarikh pasal 21 sampai dengan 24. Untuk perenungan kita diambil dari 2 Tawarikh pada pasal 22 ayat 3 sampai 4, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24 ayat 17. Judul renungan MK kita hari ini adalah iman yang dipinjam tidak akan bertahan. Saudara, ada satu kenyataan yang tidak mudah kita terima, bahwa iman tidak bisa diwariskan begitu saja. Ia bisa diajarkan, diteladankan, dibagikan, tapi pada akhirnya ia harus menjadi pilihan pribadi kita masing-masing. Pasal 21 sampai 24 memperlihatkan kontras yang sangat tajam tentang hal ini. Yoram naik menjadi raja, tetapi ia tidak berjalan dalam jalan Tuhan. Ada satu kalimat yang sangat jelas di sana tertuliskan, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, sebab ia mempunyai istri anak Ahab. Perhatikan ini, arah hidup itu dipengaruhi oleh relasi. Apa yang kita berikan atensi di sana, atau kumpulan-kumpulan kita, orang-orang dekat kita, itu akan membentuk kita. Dan Yoram memilih arah yang salah. Akibatnya hidupnya penuh kekacauan. Lalu kita melihat Yoas. Awalnya sangat baik. Dicatat di sana Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada hidup. Nah, ini terlihat mantap. Tapi ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, yakni kata selama Yoyada hidup. Artinya imannya bertumpu pada orang lain. Selama ada Yoyada yang membimbing, selama ada orang yang mengarahkan, ia bisa berjalan benar. Tetapi ketika Yoyada mati, segala sesuatunya bisa berubah. Dicatat di sana, sesudah Yoyada mati, para pemuka Yehuda datang, lalu raja mendengarkan mereka. Arah hidupnya bergeser lagi, dari mengikuti Tuhan menjadi mengikuti suara manusia. Dan tragisnya, ia bahkan membunuh Sakaria, anak dari Yoyada yang dulu membimbingnya. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat nyata. Iman yang tidak menjadi milik pribadi akan mudah berubah arah. Ia tidak punya akar, ia tidak punya keteguhan. Ia hanya mengikuti siapa yang paling kuat mempengaruhinya. Dan dalam kehidupan kita ini sangat cocok nampaknya. Kita bisa bertumbuh di lingkungan yang baik. Kita bisa punya mentor yang kuat. Kita bisa berada di gereja yang sangat suportif dan mendukung, dan itu baik. Kita punya pendeta yang baik. Kita berasal dan berada dalam komunitas yang sehat. Semuanya itu penting. Tetapi tidak cukup. Karena pada akhirnya iman kita harus menjadi milik kita sendiri. Bukan hanya karena diajarkan, tetapi karena kita memilih untuk hidup di dalamnya. Karena jika tidak, kita akan mudah berubah arah ketika lingkungan berubah. Dan itu sering terjadi secara perlahan-lahan dalam hidup kita tanpa kita sadari, bukan? Pertanyaannya bukan hanya siapa yang membimbing kita, tetapi apakah kita sungguh mengenal Allah atau Tuhan secara pribadi? Apakah kita memiliki hubungan yang nyata dan intim dengannya? Karena hanya itu yang akan membuat kita tetap berdiri ketika semua yang lain bisa berubah. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah iman kita selama ini bertumbuh pada orang lain atau sudah menjadi keputusan pribadi untuk mengikuti Tuhan? Yang kedua, siapa atau apa yang paling mempengaruhi arah hidup kita saat ini? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang yang Engkau pakai dalam hidup kami untuk membimbing kami. Namun kami juga rindu agar iman kami tidak hanya bergantung pada orang lain. Ajari kami untuk mengenal Engkau secara pribadi dan hidup dalam hubungan yang intim dengan-Mu. Kuatkan kami agar kami tetap setia, bahkan ketika keadaan sekitar kami itu berubah. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

demikianlah firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari-hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin keluargamu sedang ada di ambang kehancuran. Hari ini, ingatlah,

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat. Selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation. Radio itu sahabat Anda yang kami pancar luaskan dari studio kami, Jalan Mugas dalam Gang 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Mari sahabat kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai seluruh acara pada hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru Radio Ictus boleh mengudara lewat 96.5 FM. Bapa, kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami, pemancar kami, dan juga penyusunan seluruh mata acara, para narasumber, para hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menjadi saluran berkat lewat Radio Ictus ini. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk perbaikan antena yang masih membutuhkan bahan-bahan untuk antena kami. Tuhan, Engkau akan menolong supaya segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan boleh membawa kebaikan dan kemajuan bagi Radio Ictus ini, sehingga setiap sahabat kami di seluruh penjuru kota Semarang dan di luar kota bisa menangkap dengan terang dan jelas. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan sahabat-sahabat kami yang dengan setia memberikan kasih serta perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan, Engkau menolong di dalam setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kami, dan biarlah kami sekalian boleh merasakan dan membuktikan bahwa juru selamat yang kami percayai adalah juru selamat yang hidup. Terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Agung 3 ayat pertama sampai 11. Di atas ranjangku pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku.

rumput dengan harum, mur dan kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang. Lihat, itulah joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon. Tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu. Bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat pagi, selamat berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Tentu saja Elizabeth di sini mengharapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita memasuki hari yang ke-6, di bulan ke-6, di tahun 2026 ini, dengan hati penuh ucapan syukur, karena sesuai dengan janjinya, Allah tidak pernah meninggalkan sahabat dan saya. Dia selalu menyertai dan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada pada saat kita membutuhkannya. Dia adalah Allah yang besar, yang selalu ada, hadir di tengah-tengah

Ya, selamat pagi, selamat bergabung bagi sahabat-sahabat yang baru aja gabung di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Apa kabar nih? Bagi yang baru datang dari luar kota, selamat memasuki kota Semarang. Selamat bergabung dengan anggota keluarga, sahabat, ataupun orang-orang yang Anda kasihi di kota Semarang ini. Dan besok mungkin dapat beribadah bersama-sama. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat semua. Selamat pagi juga untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja pemuda yang sedang mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada sahabat-sahabat semua. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadikan berkat bagi domba-domba yang sahabat-sahabat layani. Selamat pagi dan terimalah salam saya lewat lagu yang berikut ini.

Ya, selamat pagi untuk seluruh anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, song leader, singer. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan di gereja Anda masing-masing. Dan biarlah apa yang sahabat-sahabat lakukan dan kerjakan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Selamat pagi juga bagi sahabat-sahabat yang akan beribadah di gereja Anda masing-masing. Bila kita mau menaikkan segala ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang mengasihi dan memberkati hidup sahabat, dan Dia yang selalu ada menyertai kehidupan sahabat semua.

0: Mari sahabat kita berikan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan dalam acara Firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Nathanael dari GIA Dr. Cipto. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti. Tuhan memberkati.
1: Shalom, sahabat Iktus yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali dapat kembali berjumpa Anda dalam program Renungan Firman untuk Anda di Radio Iktus Kesayangan Kita Bersama. Dimanapun Anda berada saat ini, baik di rumah, bersama keluarga, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau mungkin sedang menikmati waktu senggang, kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan menyertai Anda semuanya. Sebelum kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa, menyerahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih, kami bersyukur apabila pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarkanlah firman Tuhan ini akan menghidupi setiap kami dan memberikan damai sejahtera dan kekuatan bagi setiap kami semuanya, menyejukkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.

0: Sahabat Iktus yang terkasih, hidup ini tidak selalu berjalan di jalan yang rata. Ada kalanya kita harus melewati tanjakan yang terjal, jalan yang berliku, bahkan badai yang datang tanpa kita duga. Ada hari-hari ketika hati terasa kuat dan penuh sukacita. Tetapi ada juga saat-saat ketika langkah serta terasa berat. Doa terasa panjang dan harapan seakan mulai meredup. Namun di tengah segala pergumulan itu, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Ketika dunia terasa gelap, kasih-Nya tetap menjadi terang. Ketika kita merasa sendirian, tangan-Nya tetap menopang. Dan ketika kita hampir menyerah, suara-Nya tetap berkata, "Jangan takut, aku menyertai engkau." Karena itu marilah sejenak kita menenangkan hati, meninggalkan kesibukan dan beban yang mungkin sedang memenuhi pikiran kita. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya pada kesempatan ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bertahan dalam masa sulit bersama Yesus Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan menjadi kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi setiap kita yang terluka, dan memberikan pengharapan bagi setiap hati yang sedang menantikan pertolongan-Nya. Mari kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-murid-Nya naik ke perahu dan mendahului-Nya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendiri di situ. Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil jauh-Nya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Amin. Demikianlah pembacaan daripada firman Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang ingin mengalami masa sulit. Semua orang menginginkan kehidupan yang tenang, sehat, berkecukupan, dan penuh sukacita. Namun kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya kita menghadapi masalah ekonomi yang berat. Ada yang bergumul dengan kesehatan. Ada yang sedang menghadapi konflik keluarga. Ada mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studi. Bahkan ada pelayan Tuhan yang mulai merasa lelah karena pelayanan yang tidak mudah, saudara. Bahkan ada yang mungkin sedang bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa semua ini terjadi dalam hidup saya? Ketika masa sulit datang, seringkali yang paling terguncang bukan hanya keadaan kita, melainkan iman kita. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan masih bersama saya? Apakah Tuhan masih peduli? Kisah yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa para murid Yesus juga pernah mengalami situasi yang menakutkan. Mereka berada di tengah danau yang diterjang badai. Ombak menghantam perahu mereka. Angin bertiup kencang. Mereka berjuang sepanjang malam. Namun justru di tengah badai itulah mereka mengalami penyertaan Yesus secara luar biasa. Sahabat Iktus yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana bertahan dalam masa sulit bersama Yesus. Sahabat Iktus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjadi hal penting, menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, orang percaya tidak kebal terhadap badai kehidupan. Ayat 22-24 menceritakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan menyeberang danau. Hal yang menarik adalah badai itu datang bukan karena mereka memberontak kepada Tuhan. Bukan karena mereka melakukan dosa tertentu. Justru mereka sedang melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi pengikut Kristus bukan berarti bebas dari masalah. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa jika hidup dekat dengan Tuhan, maka semuanya akan lancar. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian, saudara. Ayub adalah orang saleh tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa. Yusuf hidup takut akan Tuhan, tetapi dijual oleh saudara-saudaranya dan kemudian dipenjarakan. Paulus melayani Tuhan dengan setia, tetapi mengalami penganiayaan, penjara, dan berbagai penderitaan. Karena itu, ketika badai kehidupan datang, jangan langsung berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita atau Tuhan sedang menghukum kita, saudara. Kadang-kadang badai justru menjadi sarana Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Seperti emas yang dimurnikan melalui api. Demikian pula iman kita sering dimurnikan melalui berbagai ujian kehidupan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang menghadapi badai tertentu. Jangan menyerah hanya karena badai itu datang. Kehadiran badai tidak berarti absennya Tuhan, saudara. Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat jalan keluarnya. Sahabat Iktus yang terkasih, pelajaran yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah Yesus melihat pergumulan kita. Ayat 25 mengatakan, bahwa pada waktu dini hari Yesus datang kepada murid-murid dengan berjalan di atas air. Sebelum Yesus datang, murid-murid mungkin merasa sendirian. Mereka berada di tengah danau, gelap, ombak besar, angin kencang. Tidak ada pertolongan manusia yang dapat mereka harapkan. Tetapi sesungguhnya Yesus mengetahui apa yang sedang mereka alami. Ini adalah kabar baik bagi kita. Saudara, seringkali ketika masalah datang, kita merasa tidak ada yang mengerti penderitaan kita. Ada luka yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Ada pergumulan yang hanya kita simpan dalam hati. Ada air mata yang jatuh ketika tidak seorang pun melihat. Tetapi Tuhan melihat semuanya, saudara. Tidak ada satu pergumulan pun yang tersembunyi dari mata Tuhan. Mazmur 56 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan mencatat air mata umat-Nya. Artinya, saudara, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan anak-anak-Nya. Mungkin orang lain tidak memahami apa yang sedang kita rasakan. Mungkin keluarga tidak mengerti. Mungkin teman kita juga tidak memahami. Tetapi Yesus mengerti, saudara. Dia melihat perjuangan kita. Dia melihat doa-doa yang kita naikkan. Dia melihat kesetiaan kita di tengah kesulitan. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ketika Yesus datang, ketakutan tidak lagi menguasai. Ketika Yesus datang, ketakutan tidak lagi menguasai. Saudara, ketika melihat Yesus berjalan di atas air, para murid justru menjadi takut. Mereka mengira bahwa yang datang adalah hantu. Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Perkataan ini sangat penting. Banyak kali masalah terbesar dalam hidup bukanlah masalah itu sendiri, melainkan ketakutan yang muncul karena masalah tersebut. Ketakutan akan masa depan misalnya, ketakutan kehilangan pekerjaan, ketakutan menghadapi penyakit, ketakutan gagal, ketakutan ditolak, dan sebagainya. Ketakutan sering membuat kita kehilangan pengharapan, bahkan sebelum masalah itu benar-benar menghancurkan kita. Karena itu Yesus terlebih dahulu berbicara kepada ketakutan mereka. Ia berkata, "Jangan takut." Mengapa, saudara? Karena Yesus hadir. Kehadiran Yesus lebih besar daripada badai. Kehadiran Yesus lebih kuat daripada masalah. Kehadiran Yesus memberi damai di tengah kekacauan. Bukan berarti masalah langsung hilang, saudara. Namun ketika Yesus hadir, hati kita memperoleh kekuatan untuk menghadapinya. Damai sejahtera Kristus tidak selalu berarti badai berhenti. Damai sejahtera Kristus berarti hati kita tetap tenang, meskipun badai masih berlangsung. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari-hari ini saudara kita semuanya tahu bahwa kehidupan terasa berat. Hal itu dirasakan oleh kalangan tingkat status sosial yang tinggi sampai dengan saudara-saudara kita yang paling bawah, yang tidak mampu, yang miskin, mengalami dampak yang luar biasa. Yaitu saat ini yang terjadi adalah bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar terus mengalami penurunan, dan hal ini tentu saja berdampak pada kehidupan dalam semua lini kehidupan masyarakat. Banyak orang yang mengerang ketakutan, kepedihan. Harga-harga semuanya melonjak, melambung tinggi, sehingga pendapatan yang ada, income yang ada, tidak bisa menutup semua kebutuhan yang ada, sehingga terjadi ketimpangan antara income dan pengeluaran tidak seimbang. Sehingga masyarakat pada saat ini sedang menghadapi tekanan kehidupan ekonomi yang tidak mudah. Sahabat Iktus yang terkasih, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kehadiran Yesus itu lebih besar daripada badai. Kehadiran Yesus lebih besar daripada persoalan-persoalan kita pada saat ini. Maka percayalah bahwa ketika Yesus hadir di tengah-tengah persoalan kita, Dia sanggup menolong kita dan sanggup mengangkat kita, sehingga persoalan kita akan turut dipikul bersama dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, apabila saat ini kita sedang menghadapi kepedihan menghadapi kesulitan masalah ekonomi saat ini, saudara, tunggu saatnya Tuhan akan menolong kita semuanya. Kita percaya itu. Saudara-saudara, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, pelajaran yang keempat yang perlu untuk kita perhatikan adalah bertahan dengan tetap memusatkan pandangan kepada Yesus. Kita mengenal kisah Petrus yang turun dari perahu dan berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia mampu melakukan hal yang mustahil. Namun ketika ia mulai memperhatikan angin dan ombak, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Bukankah seringkali, saudara, demikian dengan hidup kita? Pada awalnya kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa dengan penuh keyakinan. Itu pada awalnya, saudara. Oh, kita semangat luar biasa mengiring Tuhan, yakin, beriman kepada Tuhan Yesus. Namun semakin lama kita lebih banyak melihat masalah daripada melihat Tuhan. Kita lebih sering membaca berita buruk, informasi-informasi yang tidak mendukung daripada membaca firman Tuhan, daripada informasi firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita lebih banyak memikirkan kesulitan daripada mengingat janji-janji Tuhan, saudara. Akibatnya iman mulai melemah. Petrus tenggelam bukan karena ombak menjadi lebih besar. Oh, no, tidak, saudara. Ia tenggelam karena fokusnya berpindah dari Yesus kepada badai. Begitu pula dengan kita. Jika kita terus-menerus menatap badai kehidupan, kita akan dipenuhi kecemasan. Tetapi jika kita terus memandang kepada Kristus, kita akan memperoleh kekuatan baru. Bertahan dalam masa sulit bukan berarti tidak pernah takut, saudara. Bertahan berarti tetap berpegang kepada Tuhan, sekalipun rasa takut masih ada. Sahabat Iktus yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, pelajaran yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita hampir tenggelam, Yesus tetap menolong. Hal yang indah dari kisah ini adalah ketika Petrus mulai tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Alkitab mengatakan bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya. Perhatikan kata segera, saudara-saudara. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam terlebih dahulu. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam lebih lama terlebih dulu. Tidak, saudara. Yesus segera menolong. Kadang-kadang kita merasa iman kita tidak kuat. Kita merasa gagal. Kita merasa sudah tidak mampu lagi bertahan. Tetapi kabar baiknya adalah keselamatan kita tidak bergantung pada kuatnya pegangan kita kepada Tuhan. Keselamatan kita bergantung pada kuatnya tangan Tuhan yang memegang kita, saudara. Mungkin hari ini kita merasa hampir tenggelam oleh berbagai persoalan. Maka saudara, berserulah kepada Tuhan. Dia tetap mendengar. Dia tetap peduli, dia tetap mengulurkan tangannya. Sahabat Iktus, sebagai penutup, mungkin saat ini ada badai yang sedang kita hadapi. Mungkin badai itu belum berhenti dan belum berlalu. Mungkin jalan keluarnya belum terlihat. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, pertama, orang percaya tidak kebal terhadap badai kehidupan. Kedua, Yesus melihat setiap pergumulan kita. Ketiga, kehadiran Yesus mengalahkan ketakutan. Keempat, kita harus tetap memandang kepada Yesus. Yang kelima, ketika kita hampir tenggelam, Yesus tetap mengulurkan tangannya. Karena itu, jangan menyerah. Jangan kehilangan pengharapan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. Tuhan yang menyertai murid-murid di tengah badai adalah Tuhan yang sama yang menyertai kita hari ini. Dengarkan kembali suara Tuhan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk tetap bertahan dalam setiap masa sulit bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Iktus, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya. Bapa Surgawi, ajarlah kepada setiap kami, supaya kami memahami penyertaan-Mu itu ajaib. Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami. Ketika kami hampir tenggelam oleh badai persoalan hidup ini, maka tangan Tuhan yang terlalu kuat itu akan mengangkat kami. Kami percaya, di dalam Kristus ada jalan keluar, di dalam Kristus ada berkat yang luar biasa. Pada hari ini, kami mau berserah sepenuhnya di dalam Tuhan. Hari ini, kami akan menerima berkat-Mu untuk mengatasi segala persoalan kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Demikian, sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh dibentangkan pada saat ini, biarkanlah firman Tuhan ini memberkati kepada kita semuanya, dan tetap semangat di dalam Tuhan, sukses selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti firman untuk Anda pada pagi hari ini bersama hambanya Bapak Pendeta Nathanael dari GIA Dr. Cipto. Kita akan berjumpa kembali

Ya, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun bagi sahabat sahabat yang hari ini tanggal 6 Juni merayakan hari ulang tahunnya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat sekalian. Dan beberapa lagu sudah saya coba siapkan untuk menambah sukacita di hati sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang lain, boleh Anda mengucapkan salam bahagia Anda untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Nanti saya akan udarakan lewat 96.5 FM. Dan tentu saja Anda dapat mengirimkannya lewat WA di 0817450596 atau boleh telepon di 0248313161, tapi pas

Ya, lagu yang pertama ini untuk semuanya yang berhari jadi, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat bernyanyi di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati kehidupan sahabat semua.

0: Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, saya harus segera menyapa nama sahabat-sahabat yang tercatat di sini ya. Ada Ibu Rahel Swanita di Magelang. Ini di Magelang, ini di kotanya atau di Jalan Magelang nih. Nomor monitornya 1058. Semoga pagi hari ini lagi gabung di 96.5 FM nih ya. Ibu Rahel Swanita di Magelang. Lalu Ibu Maria Sukarsih di Kedung Pane Mijen dengan nomor monitor 2479. Ibu Maria Sukarsih di Kedung Pane Mijen. Ibu Tuti Wahyono di Mutiara di Perum Intan dengan nomor monitor 2549. Ibu Tuti Wahyono di Jalan Mutiara di Perum Intan. Di Pelkres Singosari Timur ada Ibu Partina dengan nomor monitor 3179. Ibu Partina di Pelkres Singosari Timur. Lalu ada Ibu Tuti Ritonga di Puri Anjasmoro. Ibu Tuti Ritonga di Puri Anjasmoro. Dan di Plampitan ada Ibu Sugiani. Ibu Sugiani di Plampitan. Di Rejosari ada Ibu Suprayoto Philippus. Ibu Suprayoto Philippus. Lalu ada Ibu Ripkah Tiong di Widosari. Widosari Raya atau gang berapa nih? Ibu Ripkah Tiong. Ya, selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Ibu Rahel Swanita, Ibu Maria Sukarse, Ibu Tuti Wahyono, Ibu Partina, Ibu Tuti Ritonga, Ibu Sugiani, lalu ada Ibu Suprayoto Philippus, dan Ibu Ripkah Tiong. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat menikmati hari istimewa ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan yang mengasihi kita dan memimpin perjalanan hidup kita sampai saat ini. Sahabat, hidup ini singkat, maka hiduplah bagi Allah. Arti penting kehidupan tidak dijumpai dalam lamanya masa hidup kita, tetapi dalam penilaian Allah yang kekal tentang bagaimana kita telah memanfaatkan masa hidup itu. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Kiranya lagu yang saya hadirkan boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat sekalian. Sahabat, Allah mengaruniai kita waktu untuk kita pakai sebaik-baiknya untuk melakukan kehendaknya setiap waktu sesuai dengan rencananya. Karena itu, marilah berjalan bersama dengan Dia.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Ya sahabat, lewat lagu ini teriring salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, tetap setia.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di buku studio kami pagi hari ini. Yang berhari jadi ada Bapak Petrus Hari Sasongko di Jatingaleh Trangkil dengan nomor monitor 1731, Bapak Petrus Hari Sasongko. Lalu di Papandayan Selatan ada Bapak Andreas Suparno dengan nomor monitor 3035, Bapak Andreas Suparno di Papandayan Selatan. Di Purwodadi ada Bapak Haryo Abdi Prakoso dengan nomor monitor 3220, Bapak Haryo Abdi Prakoso di Purwodadi. Di Ngalian ada Bapak Yahya Panggi di Karonse Utara dengan nomor monitor 3847. Bapak Yahya Panggi di Karonse Utara Ngalian. Di Kawi 5 ada Bapak Dwi Waspodo dengan nomor monitor 4257. Bapak Dwi Waspodo di Kawi 5. Di Jalan Cucut ada Bapak Wianto. Bapak Wianto di Jalan Cucut. Lalu juga ada Eyang Yunus di Demak. Demak bagian mana nih? Pak Eyang Yunus. Lalu Bapak Dipyo Harsono di Banuwati. Bapak Dipyo Harsono di Banuwati. Dan di Pamularsi ada Bapak Yuwanto. Bapak Yuwanto di Pamularsi. Selamat pagi, selamat menikmati hari indah ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak-bapak yang berhari jadi. Tanggal 6 Juni ada Pak Petrus Hari Sasongko, Pak Andreas Suparno, Pak Haryo Abdi Prakoso, Pak Yahya Pangge, Pak Dwi Waspodo, Pak Wianto, lalu ada Pak Yuwanto dan Eyang Yunus, Pak Dipyo Harsono. Semuanya selamat pagi, selamat menikmati hari yang istimewa ini dengan hati penuh ucapan syukur karena kebaikan yang Tuhan berikan bagikan dalam hidup kita adalah kebaikan yang sempurna. Dan kita yakin serta percaya bahwa masa depan yang dia rancangkan bagi sahabat dan saya adalah rancangan yang indah. Karena itu biarlah kita mau selalu mengucap syukur untuk segala kebaikan yang boleh kita terima. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi kita dapat mempercayai Dia yang mengendalikan masa depan. Terimalah salam dari rekan-rekan yang mengasihi sahabat-sahabat semua, dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus di Tlogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semua mendoakan dan mengharapkan yang terbaik untuk bapak-bapak, tetap setia dan semangat mengiring Tuhan sampai Ia datang kembali.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasdalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasdalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Yul, Yul.
1: Ayo turukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
3: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
4: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
5: Ya, pagi hari ini tanggal 6 Juni ada ulang tahun dari Ibu Ripka Gunawan. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap selalu menyertai. Ada salam dari seluruh anggota paduan suara Mazmur Bakti Gloria untuk Ibu Ripka Gunawan. Untuk Bapak Ibu Pendeta Setiawan Budiana, hari ini hari ulang tahun pernikahan ya, di tanggal yang istimewa, tanggal 6 bulan 6. Bapak Ibu Pendeta Setiawan Budiana, semoga lagi dengerin. Selamat ulang tahun juga untuk Saudari Adri Asmorowati di Limbangan Boja. Dan Saudara Adrian yang ada di Ungaran. Saudara Adrian di Ungaran. Lalu Saudari Adri Asmorowati di Limbangan Boja. Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat. Dan sekalian saya akan menyapa sahabat-sahabat Facebook kita yang berhari jadi hari ini. Ada Bapak Yahya Panggi, Junadava, DH, lalu Eva di Jepara, Kartika Dia, Hoki Paula, lalu Pistio Amadeus Harsono, Yoni Yong, Dewi Kristiani, Haria Abdi Prakoso, Nini Setiawati, Mahyudi, dan Joni. Sahabat Facebook kita yang berhari jadi ada Pak Yahya Panggi, Junadava, DH, Eva Jepara, Kartika Dia, Hoki Paula, Panda atau Paula nih. Saya nulis sendiri tapi gak bisa baca tulisan. Pistio Amadeus Harsono, Yoni Yong, Dewi Kristiani, Haria Abdi Prakoso, Nini Setiawati, Mahyudi, dan Joni. Semuanya selamat berbahagia, selamat berhari jadi sahabat-sahabat sekalian. Dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mungkin merayakan hari ulang tahun pernikahan juga di hari ini, tanggal 6 Juni. Semuanya Tuhan mengasihi dan memberkati sahabat-sahabat sekalian. Sahabat, bagi orang Kristiani mengucap syukur bukan sekedar peringatan, melainkan sebuah cara hidup. Selamat berhari jadi, tetap setia di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Dia, semakin dekat di dalam Dia, dan semakin setia menanti kedatangannya kembali.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM Iktus.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, untuk lagu yang terakhir ini akan saya bingkiskan untuk semuanya yang sudah gabung sejak pagi-pagi buta tadi. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan doanya. Dan jangan jemu-jemu, tetap berdoa untuk antena.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, sahabat Diktus, judul wisdom saat ini adalah murtad. Sahabat, pengertian kata murtad sesungguhnya adalah seseorang yang tidak beriman lagi pada apa yang sebelumnya diyakini dengan sepenuh hati. Keadaan orang ini akan berbalik 180 derajat dari keadaan sebelumnya. Barangkali dulu ia suka mengajarkan hal-hal yang diyakininya, tetapi setelah murtad, semua dibantahnya sendiri. Kiranya sahabat, banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Barangkali pada mulanya memang tidak mempunyai dasar yang kuat, sehingga imannya itu mudah goncang manakala pencobaan datang. Lalu dengan gampang saja tidak percaya lagi dengan apa yang sebelumnya diyakininya itu. Ia dapat diumpamakan benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Lalu benih itu pun segera tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ketika baru mendengar firman, ia segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar